0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaatmi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KBH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara, kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitu

Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam katradain. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 47 menit lepas dari pukul 9 pagi. Masih ditemani oleh radio kesayangan Anda, program Masaku. Dengan satu persembahan dari Dewa dengan Bunga. Namun selepas itu ada Bari Likumahua dengan Aku dan Hadirku. Malik and the Essential dengan Tama. Dan masih ada persembahan yang kami hadirkan jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia.
1: Pagi, lagi bikin apa, Kak?
2: Pagi juga, Mace. Ada atur pinang. Sama pibawa jual di pasar.
1: Sudah dengar, Kak, belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
2: Sensus apa, Mace?
1: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pace, kopo usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
2: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
1: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, ko ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
2: Oke, baik, Mace.
3: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026 dari data yang benar.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya

0: bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Jangan malas-malas, saudara pendengar Uncle Jing sudah kami hadirkan. Tapi sementara ini masih menikmatinya. Masih ada beberapa menit ya, biasanya durasinya ya sekitar 3 menitan lah ya. Jadi kita bisa menikmati, jangan malas-malas bekerja atau belajar. Jangan malas-malas bersih-bersih rumah. Oke, selamat siang saja untuk semua yang lagi berkendara OTW. Semoga dalam perjalanan juga diberikan lancar-lancar. Dan yang lagi nyantai, nyantainya yang bermanfaat ya, bukan nyantai yang memang gak bermanfaat, yang membuat Anda tergolong orang yang tidak mensyukuri waktu. Oke, pendengar, sambil kita menikmati suasana siang, cuacanya bagus sekali. Ini sangat bagus untuk ketika kita akan menuju ke pantai ya, untuk bakar-bakar ikan, atau mungkin menuju ke satu tempat untuk menikmati refreshing, mancing bisa juga, atau menikmati es kelapa muda di Skyland, atau di tempat-tempat yang memang sudah menjadi langganan Anda. Dan untuk Anda yang menuju ke arah-arah Koya di kolam pemancingan yang ada di Rolo, yang ada di seputaran Koya Timur, Koya Barat ya. Dan dimanapun Anda berada, dan juga menuju ke arah Skosai, Skomabo, dan juga Skoyambe. Dan untuk Anda yang ada di daerah perbatasan, selamat siang saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ya, saudara pendengar, dengan demikian saya pamit undur diri ya, mau beraktivitas kembali, dan Mbak Rahma sudah hadir ya, selalu deh tepat waktu dan on time untuk pergantian jam dinas. Selamat siang, Mbak.
1: Siang, Mbak Dea.
0: Ih, suaranya asli. Tadi kayaknya ragu-ragu ya. Baterainya bisa,
1: iya.
0: Baterainya, mic-nya bisa.
1: Mic-nya bisa enggak ya? Ternyata hari ini mic-nya berpihak sama kita ya.
0: Iya.
1: Lantaran hari baik kayaknya.
0: Betul,
1: ya.
0: Hari
1: libur.
0: Enggak ikutan maulidan, Mbak?
1: Enggak sih. Belum ada info juga di masjid sekitar kompleks.
0: Itu wih, rame banget ya. Itu biasanya apa sih?
1: Khasnya dengan telur itu ya, telur maulidan itu ya, berburu
0: itu
1: telur.
0: Itu biasanya apa tuh ya? Tradisi.
1: Iya, telur, iya. Tradisi, betul.
0: Iya.
1: Ada itu, biasanya kan dapat ember ya kan, bokor. Jadi isinya tuh macam-macam. Ada ayam yang diungkep, terus biasanya tuh nasi ketan. Isinya aneka
0: ragam. Ada yang gotong-gotong ember gitu.
1: Ada juga pohon telur itu kan, itu yang biasa diburu sama anak-anak sih.
0: Ditusuk-tusuk.
1: Betul,
0: gitu.
1: Padahal telur rebus doang,
0: iya,
1: tapi
0: kan warna-warni.
1: Betul, itu yang bikin menarik ya, jadi
0: menarik,
1: rebutan
0: iya.
1: Gitu, asik ya. Jadi
0: asik.
1: Mudah-mudahan kalau nanti ada kegiatan, ya kita bisa membaur lah ya.
0: Betul, tapi gayanya Mbak Rahma juga hari ini asik. Padahal hari libur loh Mbak.
1: Kenapa tuh?
0: Iya, gayanya
1: kita menyesuaikan ya kalau hari libur tuh.
0: Padahal walaupun di dalam studio tetap ini ya, tetap harus tampil
1: prima. Stylish ya, stylish.
0: Benar, harus stylish.
1: Aduh. Iya dong, apalagi Mbak Dea juga kan dari pagi, jadi rapi,
0: ya,
1: rapi banget ya kan.
0: Udah rapi. Karena
1: dan
0: sudah berpikiran mau pulang.
1: Karena udah punya rencana ya, udah di persiapkan beberapa hari yang lalu ya.
0: Tapi mungkin juga di sana akan ada ini ya, banyak pengunjung yang ramai juga ya, seperti di pantai-pantai gitu ya.
1: Ini rencana mau ke pantai mana? BSG Hamadi?
0: Kayaknya BSG.
1: Oh iya Mbak tuh selalu langganan BSG ya. Kalau Mbak Rahma sih kayaknya kejauhan deh kalau ke BSG.
0: Kejauhan, betul. Orang memang bilang sudah di Hamadi aja biar dekat kan. Tapi sukanya di BSG sih.
1: Iya.
0: Tapi kalau hitung-hitung Mbak, saya sudah enggak ke pantai itu mungkin sekitar antara 3 tahunan aja.
1: Kan tapi yang kemarin baru-baru juga pernah. Berapa hari yang lalu nih?
0: Oh, itu ke Pantai Hamadi.
1: Iya, maksudnya
0: ke BSG-nya yang
1: tanya
0: belum,
1: dong, tanya dong Mbak Rahma nih sering enggak ke pantai? Kita biar lalu lalang juga enggak pernah singgah, maksudnya enggak pernah singgah ke pantai.
0: Duduk itu enggak pernah.
1: Enggak.
0: Makan bakso di pinggir jalan.
1: Enggak. Karena gimana ya?
0: Bosan terlalu, lihat pantai hari-hari.
1: Enggak sih, enggak terlalu hobi aja sih mandi-mandi di pantai.
0: Oh, saya juga sih enggak mandi di pantai, palingan duduk. Nanti kalau lihat, ih kok asik ya. Biasanya turun tuh jam-jam 4:30 sore, udah mau pada pulang baru ya sekedar untuk sedikit lah kesini.
1: Tapi kalau diajak ke pantai ikut, cuman enggak pernah mandi Mbak.
0: Enggak
1: pernah mandi. Karena kayaknya tuh ribet.
0: Ribet ya, itu lagi.
1: Harus inilah.
0: Jaga,
1: betul.
0: Image.
1: Bukan juga, maksudnya ribet aja nanti membersihin badannya.
0: Kalau
1: gitu.
0: Mbak Ina bilang jaga image ya itu saya.
1: Terus,
0: karena iya bener, malas gantinya.
1: Terus kategori kulit yang sensitif juga
0: ya,
1: jadi
0: betul.
1: Itu sih Mbak, maksudnya merah-merah terus terkelupas dan sebagainya.
0: Agak sedikit gelap kan, terus untuk
1: bukan berarti juga kita enggak kita takut gelap ya, enggak, maksudnya lantaran itu
0: untuk
1: saja.
0: Untuk kasih kembali normal.
1: Betul.
0: Itu kadang butuh waktu lama. Itu yang saya kadang ya pikir-pikir.
1: Iya sih.
0: Kenapa saya turunnya sore?
1: Karena biar ini ya enggak terlalu panas ya.
0: Matahari.
1: Sudah kena panas terus kena mandinya air asin, ya udah, tempat terbakar kan?
0: Tempat terbakar. Biasanya kan yang terbakar di punggung,
1: punggung
0: ya,
1: sampai kadang muka, beberapa hari. Tangan, telapak.
0: Iya. Cuma
1: gitu ya.
0: Orang bilang happy-nya dapet, cuma ya itu.
1: Masing-masing dan tiap-tiap lah ya.
0: Tiap-tiap.
1: Kalau kita duduk-duduk saja deh, kalau mau mandi tuh kayaknya mikir-mikir, aduh ribet nanti gimana.
0: Belum lagi nanti setelah mandi di sana, kita ganti baju di situ, kemudian pulang lagi harus mandi.
1: Mandi.
0: Belum lagi nambah-nambahin apa baju kotor.

0: makan mandi gitu ya.
1: Terus
0: tapi
1: kalau orang biasanya habis dari pantai, itu kenapa ya Mbak bawaannya tuh langsung ngantuk,
2: capek,
1: ngantuk, pulang langsung blok tidur.
2: Iya.
1: Tapi hawa panas dari badan itu kayak rasa keluar gitu ya. Kayak kita masih rasa apa mungkin badan kita masih terkontaminasi dengan
2: air
1: asin itu ya. Jadi kayak gerah panas gitu ya.
2: Bawaannya
1: mungkin
2: tuh
1: cuma saya sendiri yang
2: bawaannya merasakan. Pengen mandi melulu ya.
1: Iya.
2: Oh,
1: betul.
2: Gitu ya.
1: Tidur, mandi,
2: makan, makan, tidur lagi. Bangun, tidur, tidur lagi.
0: Aduh.
2: Jadi ini mau menuju ke arah BSG nih ya.
0: Iya.
2: Itu sekarang update untuk parkiran dan segalanya termasuk sewa pondok berapa
1: tadi
2: Mbak di BSG?
1: Tadi informasinya dari teman-temannya anak-anak kan katanya Ma ini ada satu pondok harganya sekian. Kok naik? Kapan hari kan dulu sebelum 2 tahun lalu lah misalnya 2 tahun ya tuh. Pokoknya udah lama lah kan. Itu bisa kita dapat satu pondok itu 150. Terus kemudian ada yang 200 kan, itu satu pondok. Terus sekarang katanya sih 300.
2: Betul,
1: ya, benar apa enggak ya? Nanti kita cari-cari dulu ya.
2: Berarti naik 2 kali lipat ya.
1: 2 kali lipat. Terus ada ukuran pondok yang gede
2: betul.
1: Ya, yang memang ada itu sekitar 700-700an gitu. Tapi memang kalau orang sudah apa sudah pengen apa ya semua apa sih Mbak pokoknya berapapun itu ya tetap aja sih nggak masalah.
2: Kalaupun segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk budget untuk pondok, parkiran dan sebagainya, ya.
1: Untuk makanan aja kita bisa kasih keluar banyak
2: kan. Iya betul.
1: Terus kita mau hitung-hitungan, duduk di mana?
2: Pilihan kembali ke pilihan masing-masing ya. Kalau dan, memang udah niatnya ingin ngajak keluarga refreshing, berapapun biayanya, yang penting dapat kepuasan batin, kesenangan, kebahagiaan,
1: Dan itu kan membantu warga yang memiliki pondok juga kan karena memang saya lihat itu di Pantai BSG, di Pantai Hamadi kan itu pagi-pagi mereka sudah bersih-bersih, udah pokoknya enak dilihat. Mbak Rahma, suaranya hilang. Berarti memang hanya sampai di sini saja karena saya lihat mic-nya gitu ya, ada durasi cuap-cuap gitu kan. Pendengar kalau bisa saya bayangkan, saya gambarkan ini Mbak Rahma lagi ketawa pijat. Ketawanya gak bisa keluar Mbak Rahma. Oke, coba yang satunya.
3: Halo?
1: Ada? Enggak ada Mbak.
3: Cek.
1: Ini penyakitnya udah kambuh, enggak ada.
3: Oke,
1: Mbak Rahma makasih. Silakan mengambil alih kursi ini. Sampai jam berapa? Jam 24 malam. Baik, pendengar, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, dan tadi sudah sempat bercuap-cuap sedikit dengan Mbak Dea yang sudah bertugas menemani Anda sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan kini Mbak Rahma di sini, saudara pendengar, yang selanjutnya bertugas menemani Anda panjang waktu kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Untuk edisi siar hari ini, hari libur, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Untuk kebersamaan kita di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, dan di day part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menyapa Anda melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang lagi monit menggunakan mobile application RRI Digital atau yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana hari libur. Hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Pro 1 yang beragama muslim, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keteladanan, akhlak mulia dan kasih sayang Rasulullah senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita semuanya. Kita jelang nanti dihadirkan kembali ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Satu persembahan lagu punyanya Tompi dihadirkan dulu kurang dengar Anda.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Itu tadi satu informasi penting untuk Anda. Jadi yang punya bakat, punya suara emas dan ingin tampil ya, silahkan bisa langsung ikutan mendaftar ajang Bintang Radio. Dan untuk Satker RRI Jayapura ini pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus ya, sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Ini jadi kesempatan terbaik untuk menunjukkan bakat terbaik Anda juga ya. Untuk link pendaftaran silahkan bisa langsung kunjungi website bintangradio.rri.id. Untuk informasi selengkapnya juga bisa terus Anda pantengin ya, bisa terus Anda lihat melalui akun Facebook juga Instagram @rrijayapura. Pukul 11:23 waktu Indonesia Timur. Yuk silahkan kita langsung mainkan saja ya ajang Maxioma. Makan siang ngobrol bersama sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung, yang ingin berbagi cerita, kita lagi sibuk masak ini nih Mbak Rahma di rumah ya, karena mumpung hari libur, boleh nelpon ke sini. Silahkan kita ngobrol santai bareng dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Ditunggu teleponnya di nomor telepon studio kami yang begitu familiar 0967536386.

Saudara pendengar punyanya The Course sudah dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama di suasana hari libur yang menyenangkan walaupun liburnya hanya sehari doang ya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang ingin merealisasikan berbagai rencana yang sudah disusun jauh-jauh hari. Termasuk mungkin rencananya hari ini seperti ceritanya Mbak Dea, hari ini ingin ke pantai ya, sekedar refreshing, berkumpul bersama keluarga, merayakan momen spesial, atau mungkin sekedar menghadiri acara keluarga, maybe yes or no. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana hari libur dengan hati yang gembira, ceria, dan penuh semangat yang pasti. Selamat menikmati suasana yang berbeda di luar rumah, suasana laut, angin yang sepoi-sepoi, dan yang terpenting kebersamaan dengan orang-orang tercinta ya. Kami ingatkan tetap jaga keselamatan selama perjalanan hingga sampai di tempat tujuan, nanti juga ketika akan pulang juga ya, tetap jaga keselamatan terutama bagi Anda yang membawa kendaraan. Semoga setiap rencana hari ini berjalan lancar jaya, membawa suasana hati yang lebih tenang agar menjadi penyemangat untuk kembali nanti beraktivitas esok hari tentunya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya grup band Niji sudah dihadirkan. Jangan takut, gimana ceritanya kalau ingin ngajak keluarga tercinta refreshing ke pantai, mandi air laut, tetapi mungkin ada putra-putri Anda yang katanya takut, Mbak Rahma, kalau bermain air laut ya. Ini kami punya tips sederhana wis ya untuk Anda para orang tua, jika mungkin ada di antara Anda yang anaknya takut dengan air laut, yang pasti ini jangan langsung memaksa mereka bermain atau langsung masuk ke dalam air ya. Jadi terlebih dahulu kenalkan dulu suasana pantai secara perlahan kepada anak-anak, agar anak-anak juga merasa aman dan nyaman ya. Biarkan dulu deh anak-anak Anda bermain di pasir sambil melihat ombak dari kejauhan. Dan mungkin langkah keduanya yang bisa Anda lakukan, mulai mengajak anak-anak Anda mendekati air secara perlahan ya, tetapi dengan catatan tidak memaksa mereka langsung menyentuh air. Langkah yang ketiga, berikan contoh dulu dengan bermain air bersama anak-anak yang lain ya, agar putra-putri Anda juga merasa lebih percaya diri ketika melihat Anda juga asik bermain dengan anak-anak yang lain misalnya ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, Anda bisa menggunakan permainan sederhana ya, seperti mengumpulkan kerang atau diajak membuat istana pasir di pinggir pantai ya. Ini pasti juga langsung akan memicu ketertarikan tersendiri dari anak, dan mereka juga secara perlahan nanti tidak takut ataupun tidak khawatir untuk menyentuh air laut secara langsung. Langkah selanjutnya, jangan dilupakan juga berikan pujian ya ketika anak-anak Anda mulai berani mendekati air meskipun hanya sedikit, karena ini juga bisa semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, hal yang terpenting juga yang harus diingat, kita sebagai orang tua, orang dewasa juga jangan sampai ya menakut-nakuti anak dengan ombak atau memaksa mereka masuk ke laut ya. Ini harus dihindari karena nanti bisa membuat anak-anak juga semakin takut dengan air laut. Itu dia tips sederhana untuk Anda para orang tua yang ingin ngajak keluarga ke pantai di suasana hari libur ini, tetapi masih bingung, anak saya ini Mbak Rahma masih takut dengan air laut ya. Mudah-mudahan tips sederhana ini bisa Anda coba perlahan namun pasti. Semoga nanti putra-putri Anda juga semakin menikmati bermain di laut.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Bu Anake.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalau punyanya Irian Jaya 95 BBC featuring Direx AC, judulnya Anak Tetangga, jadi dong lagi pantau-pantau sambil apa makan rica garam colo-colo ya, pakai kendondong ya. Kalau Mbak Rahma bareng teman-teman di sini, kita lagi makan rujak jambu kristal sama nanas. Promosi ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana santai siang hari ini. Dan dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama, sekiranya Anda ada yang mau bergabung boleh. Mbak Rahma standby terima di sini ya, di line telepon kami tentunya di 0967536386. Digelar program acara Maxioma sampai nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Mau menyapa dulu untuk seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sejumlah masjid yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026. Dan tentunya setiap daerah ini ternyata di negeri kita tercinta Indonesia memiliki tradisi Maulid Nabi yang beragam juga, dengan bentuk-bentuk perayaan dan ya disesuaikan juga ada hidangan-hidangan khas sesuai dengan budaya daerah setempat ya. Salah satunya tadi yang sempat kita ngobrolin sama Mbak Dea itu, ini biasanya dikenal ada telur maulidan ya. Biasanya telur ini direbus, kemudian dihias, kemudian ditusuk pada batang atau bambu kecil, dan yang bikin menariknya itu diberi ornamen warna-warni. Dan telur maulidan ini kerap dibagikan kepada masyarakat, terutama anak-anak kecil, setelah pembacaan salawat, doa atau pengajian yang dilakukan sebagai bagian dari kebersamaan untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa daerah juga ya, momen peringatan Maulid Nabi juga dirayakan. Biasanya ada arak-arakan, ada pembagian makanan, pembacaan salawat, hingga tradisi makan bersama. Itu sekilas informasi untuk Anda tentang beragam tradisi perayaan Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya di berbagai daerah di negeri kita tercinta Indonesia ini juga pasti ada identik dengan makanan khas daerah setempat. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Terus menemani Anda di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 46 menit pendengar kita tinggalkan dari pukul 11 siang, dan silakan kami buka line telepon kami yang mau bergabung ngobrol santai siang hari ini. Boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386. Kali ini ada satu persembahan lagu dari punyanya Mama Ina atau Vina Panduwinata featuring Bruri Marantika. Judul lagunya berirama ceria, yaitu Bahasa Cinta. Rindu.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Trio Libel sudah dihadirkan dengan salah satu lagunya yang begitu populer ya. Selain Oh Gadisku Sayang, ada juga lagu yang begitu populer, lagunya yang barusan dihadirkan, yaitu Aku Suka Kamu ya. Kalau Trio Libels, Aku Suka Kamu. Terus kalau Anda suka makan apa? Atau Mbak Rahma, kemudian ini deh, ubah sedikit pertanyaannya. Kalau keluarga Anda, jika misalnya ada acara keluarga, ini ada menu khusus atau ada makanan yang wajib? Harus, wajib, ya harus ya. Ada nggak sih ya? Silahkan nanti boleh berbagi cerita juga. Atau mungkin ingin berbagi cerita siang hari ini, menu makan siangnya kita di rumah hari ini, ini loh Mbak Rahma, boleh ya. Dalam ajang Maxioma Makan Siang, ngobrol bersama, kita ngobrol soal makanan ya. Biar mungkin yang lagi tidak selera makan, ketika kita ngobrolin soal makanan, mudah-mudahan bisa menggugah selera makannya ya. Apa saja nih makanan yang menjadi favorit Anda bersama keluarga? Kalau ada acara keluarga, kalau boleh dibilang kurang lengkap Mbak Rahma kalau tidak ada ya makanan favorit yang selalu hadir di meja makan. Boleh spill sedikit atau boleh berbagi cerita menu makan siangnya hari ini apa? Silahkan di line telepon kami di 0967 536 386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Maxioma, selamat siang Mbak Rama.
0: Siang Ivan, gimana hari ini?
1: Iya.
0: Enak ya, libur ini. Ya.
1: Itulah Mbak Rama.
0: Baru masuk sehari kemarin udah libur lagi. Nah, tetapi kayaknya setelah ini sampai bulan September nggak ada tanggal merah deh.
1: Ambil cuti aja.
0: Ih, kok ngikut-ngikut sih? Mbak Rahma juga mau ngambil cuti loh.
1: Oh iya kak. Oh,
0: iya kan. Wah, pas ya. Kita emang rencana mau cuti ya, karena dilihat-lihat kok gak ada tanggal merah ya. Dari bulan, iya, pokoknya setelah ini deh kayaknya. Sampai
1: sama bulan kemarin juga, Juli juga kan gak ada tanggal
0: merah. Betul. Sampai nanti Juli, iya Juli juga gak ada. Agustus ini, hari ini, September, September gak ada. Oktober pun demikian, gak ada ya. November, Desember, kecuali 24-25 ya. Jadi ya kuat-kuat ya badan ya, karena sudah tidak ada tanggal merah lagi nih. Gimana Van, sehat atau agak sedikit kurang enak body?
1: Iya,
0: dari suaranya sih kedengaran ya, agak bindeng.
1: Masih ini apa?
0: Flu. Oh, udah minum obat?
1: Saya enggak minum obat.
0: Ah, oh, enggak minum obat.
1: Merama ya, saya enggak minum.
0: Minum air saya, aja ya.
1: Saya ini apa? Andalkan sembuh sendiri dengan kemampuan tubuh yang bisa menyembuhkan diri sendiri.
0: Oke. Berarti istirahatnya harus cukup.
1: Iya.
0: Kuncinya itu caranya sih, kalau kena flu.
1: Makan, minum dengan ada minuman yang saya biasa ini Yusi aja, biar dia punya bantu ini.
0: Yusi 1000.
1: Supaya dia bisa bantu untuk supaya cepat sembuh. Iya. Apalagi kan ya namanya flu itu kan penyakit umum.
0: Itu dia salah satunya itu sih, perbanyak istirahat biar imunitasnya juga naik. Jadi udah jadi jauh tuh flu.
1: Iya, tapi masalahnya saya agak kurang makannya.
0: Itu lagi makannya juga entar-entar ya kan, pagi ganjel perut, nanti makannya tuh bisa jam 2, bisa sampai kesiangan kesorean,
1: bahkan bisa sampai malam juga sih.
0: Sedikit-sedikit aja Kakak Ivan, tapi sering. Iya sih, jangan sampai nunggu lapar juga. Apalagi kalau misalnya ada ini ya, dari riwayat mah ya, katanya gitu, jangan sampai nunggu lapar. Dibarengi dengan cemil-cemilan deh.
1: Cemil-cemilan, iya ada sih kalau cemil-cemilan. Dan untungnya berita membanggakan, tadi saya sudah makan.
0: Oh gitu, karena libur ya, jadi makannya ini ya. tepat waktu ya.
1: Tapi makanannya itu, makanan yang apa, ayam fried chicken itu yang di pinggir jalan,
0: oh,
1: itu makan itu aja.
0: Oh gitu. Nasinya dua ya?
1: Enggak, satu saja.
0: Masa? Kayaknya Mbak Rahma lihat dari sini kayaknya nasinya dua deh.
1: Wah, main
0: terus
1: itu.
0: Nasinya dua, ayamnya dua ya.
1: Satu saja.
0: Satu aja cukup ya. Iya sih.
1: Nah, nanti kalau sebentar sorenya ya cari jalan atau mau makan apa.
0: Bakso, mie ayam, kalau lagi flu tuh enak gitu. Is.
1: Maunya gitu.
0: Yang berkuah-kuah, yang hangat.
1: Kalau kurang kalau kurang gizinya ya mending satu kali nasi.
0: Iya sih.
1: Ada yang 20-an ribu itu kan sudah dapat nasi
0: betul,
1: telur atau nasi ikan.
0: Betul.
1: Masakan padanya dia itu aja sih.
0: Jadi bisa tahan sampai malam ya, sampai besok pagi iya, juga.
1: Kembali ke nasi padang lagi.
0: Aduh, Mbak Rahma juga tadi baru selesai makan nasi padang.
1: Oh, jam berapa?
0: Sebelum kesini.
1: Kalau saya makanya tadi jam 11.
0: Kayaknya berapa hari ini lagi suka makan nasi padang. Jadi gak bisa di skip deh.
1: Lauknya apa? Ikan, telur?
0: Ayam goreng.
1: Ayam. Oh, goreng. Kenapa gak yang bakar kalau nasi padang?
0: Lagi pengen enak. Ayam goreng aja. Biar itu ada crispy-crispy-nya.
1: Gitu. Mending satu kali kayak saya ini makan ayam fried chicken.
0: Iya ya, crispy betul ya.
1: Jangkau di harga, crispy lagi.
0: Iya sih, benar. Apalagi tanggal tua kan kayak gini. Iya. Masih tanggal 25, ini bulan Agustus sampai tanggal 31 loh ya.
1: Masih ada 6 hari lagi.
0: Betul, masih ada 6 hari lagi. Jadi ya tahan-tahan ya. Jaga-jaga nah, tuh yang ya ada di dompet.
1: Rem-rem, lapar rem, mata rem. Dengan lapar-lapar segala lapar, macam.
0: Iya betul, jangan lapar mata ya. Terus beli, udah gak dihabisin, mubazir.
1: Selesai sudah.
0: Selesai di situ.
1: Baru mah di situ masih ada Mbak Ida tuh.
0: Mbak Ida udah mulai. Mbak Ida mau jalan-jalan refreshing ke pantai BSG bareng keluarga.
1: Hanya pantas tadi nggak ada obrolan santai.
0: Tadi ada loh obrolan santai kita.
1: Ada. Jam berapa?
0: Ada sempat tadi jam 11.
1: Pas saya lagi makan itu.

0: pasir 6 kan, pasir berapa itu mereka bilang.
1: Oh, setahunnya Mbak Rahma sih itu sih, hall 2.
0: Oh, hall 2. Oh, iya, iya, tempat kecil. Dari apa? Dari yang apa, pembangkit listrik itu.
1: Betul. Ada
0: sedikit itu. Iya, itu namanya pasir. Agak... mereka bilang pasir
1: 6. Oh, iya ya. Soalnya di pelangnya namanya itu sih hall 2.
0: Oh, hall 2. Oh, iya. Untuk dari yang kita dari
1: hall, hall yang hall 1 kan yang di sini ya, yang dekat-dekat ya, yang agak jauhan hall 2.
0: Dia ini masuk dari apa masuk dari mau. Oh, iya itu.
1: Iya, betul. Agak jauh juga sih, harus masuk iya, enggak tepat mungkin, lumayan jauh juga sih untuk jangkau itu pantai. Mbak Rahma juga kayaknya baru sekali ke situ. Baru sekali kayaknya. Udah enggak pernah lagi, udah jarang. Karena memang agak jauh. Nanti deh main-main ya. Tapi dari Waena ke sana lumayan juga sih.
0: Tidak ada yang jauh.
1: Tapi iya, tapi kan kalau mau ke pantai ya yang dekat-dekat ya ini Pantai Hamadi ya kan?
0: Baru 2 minggu kemarin saya datang dengan teman-teman.
1: Oh, acara family gathering gitu bukan?
0: Oh, bukan, dari healing bareng teman-teman.
1: Healing aja, healing tipis-tipis ya.
0: Iya, dari penat akhirnya kita
1: jadi mumet.
0: Kumpul duit baru langsung.
1: Dari penat lanjut tambah mumet. Itu bukan healing dong ya.
0: Lagi Mbak Rahma ini kan.
1: Aduh. Bercanda.
0: Masa orang mau healing dijadikan pendat ini mumet.
1: Aduh, mumet karena banyak, ternyata banyak yang diobrolin. Pusing juga ya. Ayo dong mumet deh, pulang aja. Salah itu ya. Aduh.
0: Oke, Mbak Rahma sudah makan. Oh iya,
1: Ivan juga sudah makan.
0: Semua teman-teman fans dan pendengar setia, jangan lupa makan karena saya sudah makan. Ivan mengingatkan aja. Oke.
1: Iya.
0: Terus buat kru RRI atau gimana pun berada semua, salam hormat buat Mbak Rahma. Iya, tetap semangat.
1: Oke.
0: Selamat bertugas.
1: Oke deh, kamu juga tetap semangat.
0: Oke,
1: cepat pulih.
0: Kembalikan jalurnya. Sip. Terima kasih.
1: Selamat siang Ivan, sudah bergabung dari arah-arah Waena yang lagi menikmati hari libur. Yang hanya sehari ya nggak apa-apa, yang penting libur ya kan. Untuk yang lagi beraktivitas sama kayak Mbak Rahma, tetap semangat juga karena kalau Mbak Rahma besoknya libur. Nggak apa-apa masuk tanggal merah, nanti jatah cutinya jadi bertambah, lumayan kan. Jadi harus tetap semangat. Di belakangnya Kakak Ivan, diterima lagi di 0967536386. Aduh. Sayang terputus ya. Nanti dicoba lagi Novan. Yang lain silahkan dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang ini ya. Silahkan ditunggu untuk kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Nah, balik lagi nih tentang makanan favorit yang selalu hadir di meja makan. Pasti ya setiap keluarga biasanya punya satu atau dua lah ya minimal hidangan andalan yang katanya sudah selalu wajib ada dan selalu dinantikan juga, misalnya kalau ada acara kumpul keluarga ya. Ada yang tidak boleh katanya Mbak Rahma, ada yang tidak boleh melewatkan ini saking enaknya, ada yang tidak boleh melewatkan ayam rica-rica misalnya. Harus juga, atau bahkan mungkin tidak harus lauk pauk, bahkan sesederhana sambal khas keluarga juga katanya wajib selalu ada. Atau ada pula yang selalu menyiapkan kue-kue tradisional yang katanya wajib selalu ada ya. Seperti apa ya, kue tradisional lemper, risoles, terus kue cucur mungkin ya untuk menemani obrolan bersama keluarga. Ini pasti ya ada di antara kita yang selalu punya hidangan-hidangan favorit yang katanya wajib alias selalu hadir, selalu ada ketika ada acara kumpul keluarga. Silahkan kita terus menantikan kami yang bertugas di sini Mbak Rahma bareng Bung Wana ya dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Tugas

Kami kawal Anda sampai nanti tugas kami selesai tentu hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur dalam ajang Max Yoma, menemani Anda sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di line telepon kami ditunggu lagi, silahkan di 0967536386. Saat ini sudah pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Saudara pendengar, menemani suasana santai Anda, menemani Anda yang lagi menikmati hidangan santap siang, terus dihadirkan pula informasi tentang ajang pencarian bakat ya. Ini kembali digelar ya. Ada yang punya talenta bernyanyi, silahkan bisa langsung bergabung untuk mengikuti ajang Bintang Radio ya. Dan diinformasikan kembali untuk Satker RRI Jayapura, ini pendaftarannya sudah dibuka bahkan sejak tanggal 3 Agustus sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026 ya. Pilihan lagu-lagunya juga bisa Anda langsung lihat ya, kepoin ya Instagram juga Facebook RRI Jayapura ya. Ada lagu-lagu kategori pria, wanita, dan juga nanti wajib membawakan lagu daerah ya. Ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda. Jadi silahkan langsung mendaftar karena pendaftarannya sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Dan untuk informasi pendaftarannya ini gratis, bisa langsung buka di website di bintangradio.rri.id ya. Dan kegiatan ataupun ajang pencarian bakat Bintang Radio nanti digelar serangkai dengan gelaran RRI Face yang juga dijadwalkan nanti akan digelar awal September ya, tanggal 3, 4 dan juga tanggal 5 September 2026 di halaman kantor LPP RRI Jayapura di Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Jadi tunggu apa lagi? Ini sudah tanggal 25 Agustus, pendaftarannya ditutup tanggal 30 Agustus. Ya jadi silakan yang punya bakat bernyanyi, silakan bisa langsung mendaftar dengan mengunjungi website kami di bintangradio.rri.id. Menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama, yang mau bergabung di sela-sela Mbak Rahma berbagi informasi untuk Anda boleh nelpon ke sini ya di line telepon kami di 0967536386. Untuk semuanya yang lagi pantau siang hari ini di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, Kabupaten Kerom dan sekitarnya, bahkan yang ada di tapal batas RIPNJ, masyarakat Sko 3 Kampung, semuanya deh ya, dari ujung pukul ujung, selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siang hari ini bersama keluarga. Anda mungkin yang lagi ngajak keluarga makan di luar ya, selamat siang juga untuk semuanya. Ini menjadi momen yang menyenangkan juga untuk ya sekedar berkumpul dan menikmati waktu bersama keluarga tercinta, memanfaatkan hari libur yang hanya sehari ini ya. Tetapi membawa anak-anak ke tempat yang umum juga sedikit banyak ya, kalau boleh kita bilang membutuhkan persiapan juga ya, agar seluruh anggota keluarga tetap nyaman dan suasana makan juga tetap menyenangkan. Ini agak-agak susah gampang Mbak Rahma kalau ajak bocil ya katanya. Jadi yang mungkin bisa diinformasikan untuk Anda sebelum nanti Anda menentukan tempatnya di mana, pastikan dulu ya tempatnya ini ramah keluarga ya. Diperhatikan pula kebersihannya, ketersediaan kursi untuk anak-anak Anda juga harus dipastikan ada ruang yang cukup, serta ya kalau boleh dipilih yang suasananya juga tetap nyaman ya. Pilih menunya ini juga harus sesuai dengan kebutuhan keluarga. Nah, kalau Anda bawa bocil-bocil ya untuk anak-anak ya, berarti pilihan makanannya yang tidak terlalu pedas ya, teksturnya juga mudah untuk mereka kunyah sehingga mereka juga bisa menikmati momen bersantap siang bersama keluarga. Jangan lupa juga dipertimbangkan porsinya ya. Ini karena tadi sempat disinggung juga sama Kakak Ivan ya, daripada kita pesannya terlalu banyak ya, mengapa tidak ya, jangan sampai lapar mata. Jadi kita pilih saja beberapa menu yang bisa dinikmati bersama sehingga makanannya tidak terbuang atau tidak mubazir ya, seperti itu. Oke, silahkan diterima yang mau bergabung, adakah, ditunggu ya di line telepon kami di 0967536386. Dinantikan sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Cinta sayang
1: kok dipusat kemarin. Oke.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara pendengar, masih menemani Anda dalam ajang Aksioma makan siang ngobrol bersama untuk edisi hari libur hari ini ya, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Yang mau bergabung silahkan, sudah pukul 12.31 waktu Indonesia Timur. Di line telepon dinantikan di 0967-536-386. Halo, selamat siang Aksioma.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang juga, dengan siapa ini?
2: Dengan pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru, kenalan dulu berarti. Dengan siapa abang? Halo? Halo?
2: Pendatang baru, stok lama.
1: Oh, pendatang baru tapi stok lama. Spill nama dulu kalau begitu.
2: Baru pulang.
1: Oh, tunggu. Mbak Rahma tebak. Yang dari Kerom kah?
2: Ya, betul.
1: Bung Jack, baliknya. Ya,
2: makasih.
1: Ih, baliknya kapan?
2: Baru 3 hari,
1: Jack. Ih, baru 3 hari nih ya. Berarti masih ya. Berarti masih capek nih ya.
2: Dari sudah monitor tapi capek.
1: Lama sekali kah tidak dengar suara ini?
2: 6 bulan.
1: Itu lagi. Kita kira sudah tidak akan balik-balik.
2: Di monitor itu selama itu.
1: Aduh, memang.
2: Iya,
1: betul. Baru ya balik ke sini. Berarti nanti ini lagi lihat-lihat FDS lagi. Iya toh? Itu lagi. Aduh, baru libur-libur begini di rumah. Masa apa ini, Bung Jack?
2: Ada di rumah ini sementara ada taruh air panas kalau begitu-begitu ya.
1: Oh, begitu ya. Dengan teh panas begitu ya, kalau direbus ya. Kalau ada ikan goreng itu tambah nikmat itu.
2: Ikan tua. Ikan tua kadang berbeda.
1: Wih, mantap ya. Kalau Bung Jack sudah masuk begini berarti sedikit lagi masuk Pratman.
2: Hanya mau kirim salam buat dia, tapi dia perlu mengenal suara dan masuk.
1: Itu lagi, pasti itu. Sehat-sehat selalu, Bung Jack. Salam untuk semua di rumah.
2: Baik, di sana baik sampai. Hanya satu peristiwa. Kapan kita datang itu, ada orang yang jatuh. Antara laut hari menuju Nagiri-Geri. Jam 2 kita putar 3 kali. Apa kita 3 kali dari tadi kita datang. Ini juga apa storm saja.
1: Itu lagi ya. Yang penting sudah tiba dengan baik di sini, sudah menikmati 6 bulan di sana. Aduh. Dengan berbagai pengalaman yang begitu berarti. Itu lagi, sayang sekali ya.
2: Waktu pergi memang mungkin 2 buah.
1: Pas pulang ini buah kok habis ya?
2: Pulang langsung kering.
1: Bisa itu. Makanya jangan terlalu lama di sana juga.
2: Provinsi datang borong semua habis.
1: Iya, betul. Bahkan mungkin yang jual juga di sini, Kak. Iya, toh?
2: Iya.
1: Itu dia. Ya, begitu sudah. Tapi yang penting Bung Jack sudah tiba di sini, sehat-sehat selalu.
2: Oke, baik.
1: Sama keluarga, sudah kembali ke Arso. Wih, sudah.
2: Oke, baik. Barang sudah kembali sama teman-teman.
1: Oke.
2: Teman-teman yang lain mungkin.
1: Siap.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang juga Bung Jack yang sudah bergabung ya. Ini bestinya Mas Supratman ya. Kalau dengar suaranya, mudah-mudahan selepas ini langsung Mas Supratman nyambung ya teleponnya. Diterima lagi di 0967536386. Ini Mas Supratman atau ke kafe. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Oh, Yolanda. Iya, siang Dedek.
3: Dari tadi beberapa kali tapi tidak bisa masuk.
1: Ya. Tapi ini masuk.
3: Iya, secara kebetulan.
1: Secara kebetulan.
3: Kemarin Kakak Rahma saya dengar tidak ada Kakak Dea. Sebenarnya sekarang Kakak Dea kemarin Kakak Rahma toh.
1: Tukaran dinas. Dua hari.
3: Oh, sekarang tukar.
1: Iya, hari ini juga tukaran. Jadi Kakak Dea masuk pagi, Kakak Rahma yang siang. Gitu.
3: Mantap sekali.
1: Dede, makan apa di rumah bareng Oma sama Kakak Nona?
3: Iya, makan nasi dengan sayur bening begitu, ikan mujair.
1: Guys. Enak ya.
3: Enak-enak bagaimana yang hari-hari ikan saja.
1: Tapi kan bergizi.
3: Terus Kakak Rahma sudah makan?
1: Sudah tadi, makan nasi Padang.
3: Ya tadi makan nasi Padang, ayam-ayam keripik lagi, enak sekali, mantap.
1: Iya betul, sambalnya sambal hijau. Sudah, iya. Tutup mata.
3: Kakak mau kirim-kirim salam boleh?
1: Boleh.
3: Ya buat Kak Ivan ya, macam sakit begitu, saya kesehatan sekali, jaga kesehatan, semoga cepat sembuh Kakak, jangan sampai telat makan lagi.
1: Ya itu pesannya.
3: Biarpun bekerja bagaimana harus ingat satu itu.
1: Baik. Makanan.
3: Minumnya air putih saja yang sangat, jangan manis-manis begitu. Buat Kakak Afe. Ada di bandara atau di mana, jangan lupa makan siang. Salam hormat buat Kak Indah ya. Indah rencanamu Tuhan.
1: Indah rencanamu Tuhan
3: di dalam hidup. Itu saja Kakak. Terus itu Kakak Dawen yang ada di Kerem sana.
1: Betul.
3: Ya, selamat siang, salam hormat, Tuhan memberkati semuanya sudah.
1: Amin.
3: Karena saya lagi sibuk ya Kakak. Selamat siang, salam hormat buat Kakak Rahma. Sukses selalu, Tuhan memberkati Kakak sekeluarga.
1: Amin, amin. Oke. Terima kasih juga Dede. Veronica atau Dede Yolanda? Dede Yolanda, Kakak Rahma. Oke, terima kasih. Pesannya, nasihatnya juga terima kasih ya. Sesibuk apapun pekerjaan, jangan sampai lupa makan ya. Ingat tuh Kakak Ivan, ingat juga Kakak Ave. Dapat salam juga nih dari Dede Yolanda ya untuk Mbak Indah. Oke deh, diterima lagi yang mau bergabung, silakan. Disenggolin dulu yang lagi makan siang hari ini. Menunya ini bukan kaleng-kaleng ya. Barama langsung jadi membayangkan. Aduh, kayaknya nikmat ya. Menunya ini bakar ikan, terus buat colo-colo, pedis-pedis, asam. Aduh, enak ya. Maaf ya, tidak kebagian. Curang ya. Salam sayang selalu untuk Kakak Rugaya Raharusun, keluarga besar Marsani yang ada di Asrama Korem 172 Praja Wirayakti. Yang lagi batuk-batuk sudah 2 minggu, obatnya sudah mau habis, batuknya belum habis. Terus bagaimana sih itu batuk ya? Katanya lanjut kita obat tradisional saja ya, rebus jamu lengkap. Jadi itu kuncinya ya. Makanya yang enak ya. Dan istirahat yang cukup. Semoga nanti batuknya bisa mereda ya. Salam sayang selalu untuk semua keluarga yang ada di Asrama Korem 172 Praja Wirayakti. Selamat menikmati hidangan santap siangnya. Mungkin kita bisa dapat kepala ikan bakar gitu. Yang penting sambal colo-colo itu tuh yang tidak boleh terlewatkan ya. Oke deh, selamat menikmati hidangan santap tetap siang untuk semua di sana. Di belakangnya Dede Yolanda diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendatang baru.
1: Pendatang stok baru, lama. Tapi stok lama juga. Siapa ya?
4: Aku dong.
1: Oh, kok suaranya beda?
4: Nasrul.
1: Kok suaranya beda sih, Bang? Apa iya, karena mungkin hari ini Maulid Nabi?
4: Iya. Nah, suara itu bisa diubah.
1: Oh gitu ya. Ini kayaknya karena Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi suaranya agak gimana gitu ya?
4: Iya.
1: Ini kayaknya karena habis makan telur Maulidan deh.
4: Iya, akan apa namanya nasi kurut ya, jadi makanya begitu suara
1: kita. Iya, betul. Dapat ember nggak, Bang Nasrun? Ember Maulid.
4: Iya. Kan banyak kan nasi kurut kan berminyak, jadi makanya suara juga serat-serat.
1: Oh,
4: kan?
1: Oh gitu, pantas aja agak beda nih suara.
4: Apalagi suara sudah dirubah-rubah lagi.
1: Hampir tambahkan. Hampir terkecoh ini barang. Ternyata orang Palu nih, Bos. Kabar baik ya, Bang Nasrun ya.
4: Alhamdulillah. Kita baik-baik selalu, sehat
1: selalu. Alhamdulillah. Udah makan siang ya?
4: Belum.
1: Oh, belum. Kita janjiannya jam 1 ya.
4: Di sini kan masih kurang apa yang
1: betul bukan. Kurang iya betul
4: ya, kalau aku dengarkan suaranya Baraba aku sudah dulu makannya, aku bergabung dia kurang dulu,
1: semoga makannya tambah banyak ya setelah dengar suaranya. besok jangan ubah suara lagi, nanti terkecoh aku. Aduh, bisa-bisanya abang kita yang satu ini mengecoh penyiarnya ya. Aduh, sehat selalu abang. Gini, makan siangnya apa nih?
4: Iya, alhamdulillah sudah, pokoknya sudah siap semua.
1: Sudah siap aja ya.
4: Iya, ikannya digoreng. Sayurnya apa namanya, bijala ya, dikuasai saja.
1: Iya, seperti biasa favorit itu.
4: Begitu
1: sudah untuk tola-tola itu nasi dan ikan.
4: Pentingnya ya. Sudah ada yang membasahi.
1: Wih, kerongkongan ya. Aduh, yang tadinya kering langsung basah ya. Karena itu ya sayur ubi jalar itu ya.
4: Kan cuma sendiri ya, kan ada satu.
1: Iya, masak sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri pula ya, beres-beres sendiri pula.
4: Pokoknya semuanya sendiri.
1: Iya, dicari deh angka gandengannya.
4: Udah yang berdeman ya, RRI Jayapura.
1: Aduh, terima kasih Abang Nasrun.
4: Iya, terima kasih Pak Ramanya.
1: Okay.
4: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung dari arah-arah Palu ya. Terkecoh ya dengan suaranya. Ini pendatang baru siapa gitu ya, Mbak Rahma tuh mikirnya tadi loadingnya agak lama. Ternyata ketika didengar dengan seksama, aduh Abang Nasrun kita ya dari Palu, terima kasih sudah bergabung. Selalu pantau loh ya melalui aplikasi RRI Digital. Sehat selalu Abang. Kita janjian makan siangnya jam 1 di wilayah Indonesia Timur, Abang berarti jam 12 ya di wilayah Indonesia bagian tengah ya. Nanti sama-sama deh menikmati hidangan santap siangnya. Menunya sederhana, praktis, yang penting bisa bikin bertenaga untuk nanti beraktivitas lagi selanjutnya. Di ujung telepon di belakangnya Bang Nasrun di 0967536386. Halo, selamat siang. Maxioma, selamat siang.
5: Aduh, gara-gara Dede.
1: Aduh.
5: Aduh. Panas lagi gua
1: nih. Ih.
5: Selamat bertugas, Mbak Rama.
1: Terima kasih, selamat berlibur ya Anda ya. Sehari Selama. Saja ya, jangan ditambah
5: betul,
1: ya.
5: Betul sekali, tambah tidak apa-apa.
1: Yang kuat-kuat ya nanti kerjanya ya.
2: Vaksin sudah dekat-dekat lalu meningkat dulu bermasuk.
1: Masih lama ini, masih ya, ada 6 hari. Hah, cuti?
2: Ah, tidak.
1: Kirain mau ikut-ikut ya. Rame mau cuti. Ih.
2: Yang mau cuti itu ada di tempat yang menyeberang sini.
1: Iji. Pak, kalau kita lewat situ bagaimana? Kita nanti menyamar ya supaya
2: tidak
1: terlihat.
2: Ada, pokoknya tidak ada.
1: Pokoknya tak salah mata sudah kita langsung.
2: Tetap.
1: Tungsek.
2: Dapat tugas.
1: Kita taksir kalau semua. Kita taksir kalau Kak Afi lagi DL dinas luar. Wis.
2: Kita kasih perintah lengkap stay yang ini. Modelnya begini.
1: Aduh.
2: Oh tolong.
1: Oh tolong, ada yang pantau-pantau lagi. Tuhan, tong jadi gugup ini. Kakak makan apa di rumah hari ini?
2: Ah, tiga di rumah, tadi di luar.
1: Makan di luar nih, gaya sekali.
2: Kebetulan ada temannya ajak jadi.
1: Ah iyo kak.
2: Betul, dia punya masakannya, dia punya apa maminya masakan Jogja. Makanan Jogja.
1: Gudeg. Iyo kak.
2: Betul sekali, gudeg sama tahu yang kecil apa, bacem.
1: Oh tahu bacem, iya.
2: Nah, ya betul.
1: Iya kak.
2: Betul sekali sama tempe kering dicampur apa.
1: Oh ada kerupuk, ada kerupuknya juga, kerupuk kulit.
2: Betul sekali.
1: Iya kak.
2: Diajak.
1: Oh.
2: Betul.
1: Makan gudeg ya.
2: Betul sekali.
1: Teman itu ada nama siapa?
2: Ada deh. Ya kenapa?
1: Inisial.
2: Kirain dia. Yang tengah tidak tahu rupanya dia.
1: Oh begitu ya. Yang penting serahin dia ya. Si apa gitu ya. Siapa saja bisa. Parah ini. Salam ya untuk temannya yang baik hati itu.
2: Adik Fatih yang baik.
1: Secara India itu lanjutannya terserah deh, siapa saja bisa.
2: Isit juga bisa teh Isit.
1: Iya, Sinta mungkin, Cindy.
2: Isit mungkin, Isit. Tapi lah dia. Dombra rangkaikan kata-kata itu.
1: Aduh. Si manis jembatan merah mungkin ya kan, aduh.
2: Tetap
1: yang penting sudah ya diajak makan.
2: Iya,
1: sering-sering aja.
2: Iya betul sekali.
1: Buat siapa?
2: Ah tidak ada, hanya buat Dede, makasih senggolannya.
1: Jangan
2: lupa artinya mandi tuh di danau pun khususnya panas begini tuh. Salam hormat.
1: Aduh.
2: Kita mau kasih salam lain lagi, nanti udah titik-titik lagi.
1: Isi sendiri toh.
2: Karena dia bilang, dia bilang indah rencanamu jadi.
1: Oh iya betul.
2: Betul.
1: Ah.
2: Jadi, kita harus hargai toh.
1: Iya.
2: Kan penting dia itu yang.
1: Yang penting dia yang tahu sudah.
2: Dede masih ya. Semua orang itu lagu yang kenal lagu itu tuh.
1: Aduh, iya sudah.
2: Cutin aja cuti lagi lah. Jangan cuti terus lagi.
1: Nanti ya bang, nanti Kak Afi dan teman-teman semua kesini ya. Tanggal 3-4-5.
2: Dalam rangka.
1: Kita bikin ada lomba Yospan.
2: Oh.
1: Ada UMKM. Kegiatan RRI Fest menyambut hari radio.
2: Jadi lomba Rahma juga ikut lomba.
1: Lomba Yos, kita opening. Barahma nanti opening.
2: Oh tidak bisa, harus ikut itu.
1: karena umur sudah tidak cukup. Nanti Mbak Rahma sama Mbak Wel kita dua opening. Sebelum memulai lomba tari Yospan. Aduh, sekelas info saja ya.
2: Tetap
1: meluncur nanti ya.
2: Kenapa ya di kantor mereka tanggal berapa?
1: Itu tanggal muda, pas tanggal muda itu.
2: Oke, baik. Barangan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Sip, terima kasih.
2: Jangan lupa rekomendasinya itu kalau tiba, bisa naik langsung saja.
1: Sekali di udara tetap di udara tetap. Dong, tetap merdeka.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih Kakak Alve. Iya, sudah. Salam di situ. Terima kasih Kakak Alve yang sudah bergabung ya. Dede dapat salam balik ya dari Kakak Alve. Terima kasih pesannya sudah selalu mengingatkan. Katanya jangan lupa makan siang ya. Dede juga ya, jangan sampai terlewatkan pula makan siangnya. Kalau Dede yang kasih pesan, ya berarti Dede sudah makan siang dong ya bareng Oma sama Kakak Nona juga. Terima kasih Kakak Alve yang sudah bergabung, penelpon kita yang turut meramaikan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Sudah pukul 12.50 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung adakah masih boleh diterima di 0967536386. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang juga.
1: Siang.
6: Apa kabar?
1: Baik, Bapak.
6: Yo, sehat-sehat tuh.
1: Sehat, Bapak posisi di, jangan bilang di Jogja. Ih, jauh kalo sekali.
6: Kalau begitu Jayapura sudah.
1: Iya Kak, aduh, tapi yang betul yo, yang betul di mana?
6: Betul ini di Jayapura.
1: Di Jayapura? Ini karena tadi yo, karena Kakak Afi makan gudeg, terus Bapak masuk, atau karena apa? Jadi ingat Jogja.
6: Ingat Jogja.
1: Ih, ya, memang ya, ya selalu ya, bikin kangen.
6: Ya.
1: Selalu bikin kangen ya Jogja ya.
6: Amat sangat bikin kangen.
1: Itulah.
6: Bapak tunggu ya kapan ke sana?
1: Iya, mau sih. Hari itu ada kesempatan, sudah. Cuman aduh.
6: Tapi
1: mikir terlepas. Tapi mikir lagi naik dari Jakarta naik kereta itu berapa? Lumayan juga tuh Bapak.
6: Jangan dari Jakarta.
1: Ya kegiatannya hari itu di Jakarta pasnya.
6: Oh dari Jakarta naik kereta cuma 6 jam saja. Kereta eksekutif 6 jam.
1: Tapi nyaman ya keretanya ya?
6: Nyaman. Lebih nyaman daripada naik pesawat.
1: Itu dia. Nyesel ya, deh.
6: Yang penting kuat dingin.
1: Iya sih, katanya teman ya, gitu. Yang penting kuat dingin terus sehingga sih ya, maksudnya terus ada transitnya, ada rest areanya juga kan?
6: Ada restorasi, boleh makan di dalam. Bawa makan sendiri juga boleh.
1: Itu dia. Tapi kalau pas Bapak di sana boleh.
6: Nanti kalau mau ke sana kan Bapak tunggu.
1: Kita rencana mau cuti bareng ya Mbak Rahma sama Mbak Dea, terus kita mau ke Jogja. Kapan? Next.
6: Ya, Bapak tunggu ya.
1: Iya.
6: Karena Bapak juga sedang kaki sedang gatal untuk menuju ke sana.
1: Iya ya, pengen iya, merasakan suasana Jogja itu.
6: Nanti Bapak bawa ke tebing di pinggir.
1: Iya, pokoknya jadi tour guide lah kita. Ya, Bapak di rumah ini di Jayapura.
6: Ya betul di rumah Jayapura.
1: Salam untuk semua. Ada siapa di rumah Bapak? Baik. Sendiri sama siapa?
6: Mama sama.
1: Oh ada Mama di
6: yang
1: sini.
6: Dua ada di Jogja.
1: Oh sama Mama berdua di sini.
6: Ya. Yang dua ada di Jogja.
1: Itu lagi. Hai. Berdua ya. Berdua nih.
6: Iya.
1: Salam untuk Mama. Mama masak apa hari ini?
6: Terima kasih.
1: Bapak, mau masak apa?
6: Tadi supaya gampang. Karena lihat ada telur, ada ayam, yes, ada nasi. Ya sudah, digabung jadi satu.
1: Nasi goreng.
6: Nasi goreng tapi ada kaldu ayam. Kaldu ayam itu kalau Bapak biasa masak ikan atau ayam biasanya airnya itu disisain kuahnya.
1: Jadi kaldu.
6: Karena itu untuk goreng nasi itu sangat enak.
1: Lebih enak
6: daripada dikasih bumbu karena rasanya beda.
1: Iya, beda juga dengan kaldu ayam yang bubuk itu kan?
6: Enggak, beda, sangat beda.
1: Ya,
6: rasanya sangat beda.
1: Moi.
6: Dan itu rasanya itu lebih banyak ke rasa tambah. betul.
1: Bapak satu piring makan, tidak cukup.
6: Bapak pernah bikin begitu, adik-adik dari dia tanya masih ada atau tidak?
1: Ya.
6: Ya, cuma itu saja. Kenapa sih masih
1: ada? Rasa tambah ternyata ya.
6: Rasa tambah.
1: Aduh,
6: iya,
1: rahasianya karena, ada di
6: karena
1: situ.
6: Karena betul, ya itu rahasianya. Walaupun anak sudah masukkan segala macam bumbu, tapi kalau ada air itu, apalagi kuah ikan, itu lebih enak lagi.
1: Oh.
6: Nah, itu rahasianya.
1: gitu,
2: mata jangan
1: ya?
2: Hati-hati, jangan nasinya yang lembek, mm-mm, agak kering.
1: Yang lari-lari gitu kan pas
2: iya,
1: kan?
2: Iya.
1: Oh. Nah, begitu. Berarti harus kita dinginkan aja, dulu di kulkas. Ini. Nasinya betul, toh biasa.
2: Iya, dikeringkan atau waktu menanak juga jangan terlalu lembek.
1: Betul, jangan terlalu lembek.
2: Agak-agak kering. Jangan terlalu lembek. Itu nanti sangat gurih.
1: Rasa ingin gurih. Tambah
2: jauh,
1: ini yang jadi pikir.
2: Gurih. Ini sangat sengaja cerita supaya ada entalan liur kan.
1: Tahu aja. Rasa ingin tambah ini jadi pikiran ya.
2: Tapi yang di samping halaman rumah itu baru berbunga, jadi harap sabar.
1: Begitu.
2: Dia baru berbunga jadi.
1: Kapan? Prediksi?
2: Desember, November, Desember.
1: November, Desember ya. Oke, baik. Ya, berarti sudah selesai cuti.
2: Semoga lupa.
1: Nggak bisa, ini semua dengar. Dicatat ya.
2: Dicatat
1: pokoknya ya, tidak bisa pura-pura lupa.
2: Tidak bisa. Tiap hari saya nongkrong di rumah sakit Dok 2, jadi jam-jam begini tidak bisa telepon.
1: Oh, begitu.
2: Tapi hari ini karena libur.
1: Libur.
2: Aman-aman ya.
1: Aman ya. Baiklah. Nanti singgah-singgah loh Bapak kesini.
2: Oh, pasti. Tadi terlambat dengar suara jadi.
1: Bapak kan belum pernah ke studio baru kan?
2: Oh, sepindah kan?
1: Sudah. Ih, makanya kan. Jangan duduk terlalu lama di Dok 2 situ.
2: Aduh, waktu itu ada yang janji nanti kasih apa? Megafon halo-halo kan, ya. Tapi tunggu-tunggu tidak ada.
1: Ya ampun, berarti mungkin karena itu lantaran sibuk.
2: Itu yang namanya tapi janji.
1: Tinggal janji.
2: Janji
1: bulan madu, mau tambah. Aduh.
2: Ya, baru lagu bebas kan?
1: Lagu bebas, ini yang mau diputar ini Paloma Blanca boleh?
2: Terus apa lagi?
1: Apa? Bapak mau apa?
2: Ya, ini siang panas begini itu yang paling cocok pas itu Waikiki Tamure.
1: Oh iya, itu sudah diformat memang sih. Memang, ya, udah masuk itu, dalam daftar.
2: Nah,
1: kok tahu sih?
2: Bapak lihat dengan mata hati, bukan batin.
1: Karena kebiasaan makan itu ya, rasa mau tambah itu ya. Jadi
2: rasa
1: jadi,
2: mau tambah,
1: jadi pandangannya jelas dan jernih.
2: Iya. Dan kalau goreng jangan banyak minyak.
1: Oh iya, betul.
2: Kalau banyak minyak nanti dia akan lembek, tidak nyaman, tidak enak.
1: Okay.
2: Ya sudah, Waikiki itu cocok, apalagi kalau ada di pinggir pantai.
1: Sudah.
2: Karena itu lagu untuk pinggir pantai.
1: Yo, I sip.
2: Biar ingat waktu keluyuran di pantai di Hawaii sana. Bukan Hawaii sendiri.
1: Iya, Hawaii ya, Hawaii yang sesungguhnya
2: Hawaii.
1: Ya.
2: Ya, Hawaii yang sesungguhnya. Di sana curah hujan satu tahun itu cuma 10 hari.
1: Iya
2: curah
1: ya.
2: Curah hujan.
1: Sangat kering dan panas ya.
2: Panas. Bapak jarang keluar karena takut hitam di sana. Ya sudah, terima kasih. Ah betul. Ya sudah, terima kasih.
1: Iya, salam untuk Mama Bapak.
2: Iya, makasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, selamat siang, sehat selalu.
1: Amin. Amin, terima kasih Bapak John Rumbiak yang sudah bergabung. Salam untuk Mama tersayang ya, yang lagi berdua saja di rumah. Oke deh, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama ya. Kita tutup dengan satu persembahan lagu Waikiki Tamore. Ini memang lagu sudah di format di playlist. Jadi begitu minta lagu ini langsung saja kita hadirkan. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Waikiki Tamorenya dicukupkan dulu, tetapi sayangnya tidak bisa minta tambah ataupun minta diputar ulang lagi ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam ajang Maksimo Makan Siang Ngobrol Bersama, dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, disiarkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang

0: have to show. And
1: dengan 3 poin ini Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que fue un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone clamoroso!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencari

0: mencetak gol hat-trick yang memukau, sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
1: Tahun
0: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Dan kita nantikan bersama tanda waktu nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dihadirkan kembali ya, ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, menemani Anda yang terus memantau siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dengan berbagai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan pilihan untuk melengkapi momen kebahagiaan yang kini tengah dirasakan bersama keluarga tercinta, atau sekedar menyemangati Anda yang walaupun libur tanggal merah tetapi Anda lantaran tugas profesi bidang kerja Anda masih harus beraktivitas hari ini. Saling menyemangati satu sama lain ya, lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan semoga memberikan semangat tersendiri juga untuk Anda. Sembari kita jelang, saudara pendengar, pukul 14 waktu Indonesia

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia, lagu yang sempat viral di akun media sosial TikTok ya. Lagu ini dijadikan back sound berbagai video yang direkam oleh para pengguna akun media sosial TikTok. Sudah kami hantarkan menemani Anda di suasana siang hari ini dengan cuaca yang panas, tentunya bukan menjadi alasan untuk kita bisa kehilangan semangat menikmati hari libur bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Yang sebaiknya bisa kita lakukan yaitu agar tetap nyaman untuk terus bisa beraktivitas di tengah cuaca yang begitu panas ya. Tentunya tubuh kita ini perlu mendapat cukup cairan, dalam artian harus jangan lupa ya selalu minum air putih yang secukupnya, dan juga yang terpenting adalah melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari langsung, karena Kementerian Kesehatan juga mengingatkan ya kita sebagai masyarakat untuk tidak menunggu haus dulu ya baru kita minum ya. Disarankan juga untuk menggunakan pakaian yang ringan dan longgar, disesuaikan ya dengan kondisi cuaca yang panas. Jangan lupa juga lindungi diri kita dengan topi atau payung ketika kita akan keluar rumah, dan aktivitas-aktivitas di luar ruangan juga sebaiknya kita lihat kondisi cuaca ya. Jangan sampai kita memaksakan diri beraktivitas di luar ruangan dengan sinar matahari yang begitu sangat terik ya. Jadi bisa dikondisikan segala hal yang ingin kita lakukan untuk aktivitas kita sepanjang hari ini di tengah cuaca yang juga begitu panas ya. Yang ingin terus bisa menikmati kenyamanan, merasakan bahagianya punya banyak waktu bersama keluarga tercinta di momen hari libur, selamat menikmati momen hari libur hari ini. Semoga aktivitas-aktivitas menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang dipilih juga kegiatan-kegiatan yang lebih santai yang bisa membuat semua keluarga happy ya. Misalnya menikmati waktu bersama keluarga yang ingin bersantai di rumah juga boleh ya, sambil menikmati makanan dan minuman yang nikmat ya, sambil terus juga pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati segala aktivitas Anda siang hari ini dengan terus mengantarkan lagu-lagu hiburan pilihan ke ruang dengar Anda. Semoga saja bisa melengkapi setiap momen kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lagu kali ini dari punyanya Maudy Ayunda kami hadirkan, judul lagunya Kamu dan Kenangan. Lagu ini merupakan original soundtrack dari film berjudul Habibi dan Ainun. Spesial kami hadirkan untuk pendengar setia kami Pro 1 RRI Jayapura.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Lagi Pace, lagi bikin apa kah?
3: Lagi juga Mace, ada atur pinang, saya mau pibawa jual di pasar.
0: So ada dengar kah belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari kantor Badan Pusat Statistik.
3: Sensus apa Mace?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah Pace, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
3: Oh, begitu Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, kau ingat kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
3: Oke, baik Mace.
4: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026 dari data yang benar.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus setia terjalin hingga saat ini sudah pukul 13.46 waktu Indonesia Timur. Kami coba update informasi untuk Anda di mana sejumlah wilayah Indonesia seperti yang kita ketahui ini masih menghadapi berbagai kondisi kebencanaan hingga hari ini ya, saudara pendengar, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini masih menjadi salah satu bencana yang banyak terjadi di sejumlah daerah. Memasuki musim kemarau, ya, BNPB ini dikabarkan terus memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah dan kondisi ini juga menjadi perhatian, ya, saudara pendengar, karena cuaca kering dapat meningkatkan resiko meluasnya kebakaran lahan dan hutan. Sementara itu, update informasi lain, saudara pendengar, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia ini juga masih didominasi kondisi kering akibat musim kemarau, namun hujan lokal diinformasikan tetap berpotensi terjadi, sehingga kita sebagai masyarakat tetap diminta mewaspadai kemungkinan cuaca ekstrim di wilayah ataupun di daerah kita masing-masing. Untuk perkembangan gempa, update informasinya, saudara pendengar, BMKG ini mencatat gempa magnitudo 4,1 terjadi pada Selasa pagi ini tanggal 25 Agustus 2026 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 42 km utara Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan diinformasikan gempa tersebut dirasakan dengan intensitas 2 MMI di Kabupaten Manggarai, dan BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kembali kemungkinan masih adanya gempa susulan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama, gempa besar magnitudo 7,7 skala Richter di wilayah Nusa Tenggara Timur juga terjadi pada tanggal 15 Agustus. Ini juga sampai dengan informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita ketahui bersama masih ya menyisakan pekerjaan penanganan dan juga pemulihan di daerah yang terdampak gempa. BNPB juga diketahui terus melakukan pendataan kerusakan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Sementara dari pihak BMKG mencatat ribuan gempa susulan ini juga masih terjadi setelah kejadian gempa dengan magnitudo 7,7 pada tanggal 15 Agustus lalu. BNPB juga melaporkan, saudara pendengar, bahwa bantuan logistik ini terus disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, dan hingga tanggal 22 Agustus 2026 bantuan yang didistribusikan ini mencapai ratusan ton ya melalui pos pendukung penanganan bencana. Di tengah berbagai kondisi tersebut, kita sebagai masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan informasi resmi pemerintah serta meningkatkan pula kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan kita masing-masing. Itu dia update informasinya untuk Anda di suasana siang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Saudara pendengar, sudah 56 menit kita tinggalkan dari pukul 13. Menemani Anda masih di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang edisi siar hari Selasa 25 Agustus 2026. Kita jelang bersama 4 menit ke depan nanti dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Satu persembahan lagu dari penyanyi Gerson Rehata, Lebih Baik Sendiri.

0: Saudara pendengar punyanya Gerson Rehata, lebih baik sendiri yakin ya. Yakin nih mau sendiri saja, mendingan ditemani ya sama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dalam ajang Topi Asli kami hadir kini menemani Anda edisi hari libur hari ini yang bertepatan dengan diperingatinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kebersamaan kita selanjutnya sampai kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur dihadirkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Silakan setiap sesinya dimainkan kini, satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung dihadirkan di line telepon kami pendengar di 0967536386. Kita langsung terima penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Iya, saya main pertama jadi.
0: Pertama. Wah. Terus ya.
1: Memang dari dulu.
0: Yes. Bahaya.
1: Dinas, loh, maksudnya.
0: Bahaya sekali.
1: Sama dia dinas loh.
0: Begitu ya.
1: Baik.
0: Baiklah, silakan requestannya apa nih?
1: Ini apa nih?
0: Walau begitu.
1: Bukannya aku menolakmu.
0: Bukan aku menolakmu.
1: Lagunya Titik Sandara.
0: Bukan aku menolak.
1: Muksin, tapi di cover sih.
0: Sama?
1: Layali Kill.
0: Siapa?
1: Layali.
0: Nama susah sekali.
1: Layali Kill.
0: Sabar. Sabar. Bukan aku menolakmu. Oke, sip. Layali chill. Oke, sip.
1: Siti, layali siti.
0: Tidak chili.
1: Oh, iya. Apa kain sudah? Oke, baik. Selamat.
0: Iya, Kakak Afi. Terima kasih. Di udara, tetap di udara. Jaya. Terima kasih. Tetap. Oke, baik. Kakak Afi, terima kasih ya sudah bergabung. Ini lagunya dari lagu dangdut kah? Sabar. Bukan aku menolakmu. Kakak apa ini lagu dangdut cover remix ya. Oke deh, Titik Sandora dan lagunya Muksin tetapi di cover ya. Coba langsung dihadirkan untuk kebersamaan kita di sesi yang pertama ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ditunggu lagi nanti yang lain, silahkan bisa kembali nelpon di line telepon kami di 0967 536386 tapi selepas yang satu ini.

0: Para pendengar, lagu yang dipopulerkan oleh Titi Sandora dan juga Mohsin Alatas, Bukan Aku Menolakmu, tetapi yang dihadirkan kini yang di cover ya. Penelpon selanjutnya untuk sesi yang kedua, Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, diterima lagi next di 0967 536386. Halo, selamat siang.
1: Siang
0: Kakak Ape. Lagunya
1: Aku Tak Pernah Bosan.
0: Hah?
1: Aku Tak Pernah Bosan.
0: Aku Tak Pernah Bosan. Aku Tak Pernah Bosan. Aku Tak Pernah Bosan. Yang siapa nyanyi, Nur Afni atau Rinto Harahap?
1: Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap
1: sama Nur Afni.
0: Oke, Rinto Harahap. Sama-sama. Iya, terima kasih. Salam sayang selalu Kakak Ape yang sudah bergabung ya. Penelpon pertama Kakak Ape, penelpon kedua Kakak Ape ya. Beda huruf tengah saja. Oke deh, langsung dihadirkan rekasan lagunya Nur Afni Octavia dan juga Rinto Harahap, Aku Tak Pernah Bosan. Ya, itu harapan kami, Anda tak pernah bosan terus mendengarkan siaran Pro 1 dari Jayapura. Kita break lagi, ini rekasan lagu selanjutnya.

0: Saudara pendengar, punyanya Nur Afni Octavia dan juga Rinto Harahap ya. Aku tak pernah bosan, kayaknya juga tidak akan pernah bosan deh ya kalau diulang-ulang terus ya dengar lagu ini, sebuah karya dari Rinto Harahap. Sudah kami hadirkan requestan lagu dari Kakak Ape. Penelpon selanjutnya untuk sesi yang ketiga, ajang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, diterima lagi. Silakan di 0967 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang topi asli.
0: Siang Kakak Luna, silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Request lagunya Lola Pitaloka. Lola Pitaloka.
0: Judulnya?
1: Judulnya Curiga, tapi saya tidak curiga.
0: Oh, malam ini kau na na na na, oke deh.
1: Ya itu sudah, oke baik.
0: Iya, terima kasih ya Kakak Luna. Sehat selalu, salam untuk semua juga yang ada di seputaran Polimax sana ya. Lagunya Lola Pitaloka, katanya Kakak Luna biar Satra curiga. Oke sudah ya. Malam ini kau pulang kantor, gitu kan liriknya ya, kalau gak salah ya. Agar ya lebih pastinya kita langsung dengarkan saja. Ini requestan lagu selanjutnya, Lola Pitaloka, Curiga.

tapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Berharap dengar masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk sesi selanjutnya diterima lagi yang sudah menunggu di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang. Ya, gimana dong? Terima kasih. Yang lain deh kita ganti di 0967536386. Halo, selamat siang. Topi Asli, selamat siang.
1: Halo, halo. Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Ini dengan Mbak Rasma ya?
0: Iya, betul. Oh. 100 untuk Oma.
1: Oh, berarti tidak salah sambung kalau gitu ya?
0: Enggak dong. Masa Oma salah?
1: Lagunya, Mbak.
0: Boleh, lagunya siapa, Oma?
1: Mari bermain salim, Mbak Rahma. Peganglah di sini, Mbak Rahma. Pegang tanganku. Jangan pegangnya, Oma. Nanti berbahaya kesetrum.
0: Jangan sampai ya, salah pegang ya.
1: Oke, Mbak, thank you.
0: Oke, main lompat tali ya, Oma ya, lagunya ya.
1: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih, Oma kita yang paling kece ya. Kota Jayapura dan sekitarnya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini ya, dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia ya. Untuk requestan lagunya dihadirkan nanti. Tentu ini ngajak kita jadi bernostalgia juga dong ya, untuk lagu yang direquest sama Oma kita tersayang ini. Yang mau bergabung lagi silahkan dinantikan di line telepon kami di 536386. Untuk line teleponnya bisa dihubungi yang gabungnya di luar Pulau Papua, jangan lupa kode wilayahnya 0967 ya. Yang lagi pantau juga melalui aplikasi RRI Digital boleh bergabung juga, ataupun yang lagi monit melalui radio streaming di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Kita break lagi, ini requestan lagu selanjutnya yang dihadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita langsung jadi bernostalgia lagi deh ya, dengan lagu dari Titik Sandora kembali bersama Muhsin Alatas, Main Tali ya. Awas jangan salah pegang, Oma ya. Pegang tali aja. Oke deh, yang mau gabung nanti diterima lagi. Untuk requestan lagu selanjutnya kita break dulu untuk kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Saudara pendengar ya, main tali dari punyanya Titik Sandora dan juga Muksin Alatas, yang dipegang itu talinya loh, bukan orangnya. Kalau orangnya berarti modus ya. Terima kasih Oma sudah bergabung. Di belakangnya Oma diterima lagi untuk sesi selanjutnya. Silakan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang jelang sore.
0: Siang jelang sore.
1: Majak main tali, jadi Pak Jek tidak bisa main tali. Jadi majak Oma kita main cubit-cubitan.
0: Aduh, cubit-cubitan. Oi.
1: Itu Oma ajak main tali, kita jadi bisa main tali.
0: Iyo, jadi kayaknya juga Mbak Rahma tidak bisa ya lompat sekarang. Kalau dulu boleh ya.
1: Makanya kita cubit-cubitan saja.
0: Yang versinya apa nih, Bung Jek, Kus Plus?
1: Ya,
0: oke, sip. Sama-sama. Iya, terima kasih kembali Abang Jack ya, yang sudah bergabung dari arah-arah Arso nih, Kabupaten Kerom ya. Habis kita main lompat tali, main tali kita main cubit-cubitan ya. Habis ini main ular tangga bagaimana? Oke, dia langsung dihadirkan untuk rekasan lagunya. Ada Kus Plus dengan cubit-cubitan.

0: Oh, jadi katanya gitu ya, kalau cubit-cubitan, senggol-senggolan itu tandanya cinta. Masa sih? Itu mungkin zaman dulu kali ya. Kalau sekarang ada yang senggol terus cubit tuh kayaknya saking gemesnya mungkin ya. Oke deh, terima kasih Abang Jack sudah bergabung, untuk requestan lagunya sudah dihadirkan. Penelpon selanjutnya di ujung telepon dinantikan di 0967-536-386. Halo, selamat siang Tobi Asli.
1: Selamat siang Tobi Asli.
0: Iya, siang juga, dengan siapa ini?
1: Kakak Yana Cikletan.
0: Hai, silahkan. Mau request lagunya siapa Kakak Yana?
1: Pendiduk Sungai Musi dari Alfian.
0: Oke, sip.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Kakak Yana yang sudah bergabung ya, dari arah-arah Cikota ya, Cigombong, Kota Raja Dalam. Untuk semuanya yang lagi pantau juga di sana, di arah-arah Kota Raja Luar yang ada di Melati ya, gabungan anak Melati juga semuanya di sana. Selamat siang saja ya, yang ada di LA, Lingkaran Abi juga semua deh ya, pendengar setiap Pro 1 Radio Jaya Pura dimanapun berada. Selamat siang dan semoga terhibur dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus dihadirkan, requestan dari para penelpon kita yang bergabung dalam ajang Tapi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda juga punya kesempatan besar untuk bergabung, silahkan nanti boleh nelpon lagi yang lain tentu ya di 0967-536-386. Requestan lagunya dihadirkan Sebiduk di Sungai Musi dari punyanya Alfian dihadirkan.

0: Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.
1: Saudara pendengar, pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi berikutnya diterima lagi yang mau bergabung, silakan di line telepon kami di 0967 536386. Halo, selamat siang
2: Topi Asli, selamat siang Berahma.
1: Siang Kak Kayu, silakan mau request lagunya siapa?
2: Dari Arikus Mir. Ari Kusmiran.
1: Judulnya Ari Kusmiran.
2: Butiran cinta.
1: Eh?
2: Butiran cinta.
1: Butiran.
2: Iya, butiran cinta.
1: Wis, bahaya sekali.
2: Yang sih yang lihat anak tambahnya ya.
1: Ketung tambah batuk. Oke, sudah. Diterima ya butiran cintanya ya. Butiran-butiran cinta ini.
2: Iya, satu kali saya berpikiran bukan bisa. Terima kasih Mbak.
1: Oke deh, terima kasih kembali Kak Ayus yang sudah bergabung. Salam sayang selalu. Butiran-butiran cinta siap langsung ya diantarkan ke arah-arah Kampung Harapan. Dari punyanya Ari Kusmiran dihadirkan.

0: Oke, saudara pendengar, punyanya Ari Kusmiran Butiran Cinta dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu. Kini di studio kami sudah menunjukkan pukul 14 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Ajang Topi Asli masih hadir menemani Anda sampai kita jelang nanti pukul 15, di mana nanti waktunya kami hadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung nanti melalui kanal YouTube kami. Kami live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang, Mbak Rahma.
0: Siang, Kakak Dian. Silahkan, mau
1: lagu
0: request
1: dari Lex Trio.
0: Lex Trio. Judulnya Pelangi.
1: Pelangi. Ya.
0: Oke. Okay. Diputarkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kakak Dian yang sudah bergabung. Lex Trio ya, lagu requestan berikutnya dengan judul lagunya

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya untuk yang lain yang mau bergabung masih ada waktu. Saat ini pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur. Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang Marama.
2: Siang Ivan, silahkan Van.
3: Iya, Serina Munaf nih.
2: Apa judul lagunya?
3: Sendiri. Sendiri.
2: Sendiri terus, semalam juga sendiri.
3: Iya, kita sendiri.
2: Kita sendiri. Semalam sendiri, terus sekarang juga sendiri, terus berduanya ya. Kapan? Sendiri mulu. Enggak takut.
3: Aman juga aman.
2: Oh, aman. Oke, baiklah. Selama kau masih aman, kita semuanya baik-baik saja. Oke, sudah siap dihadirkan.
3: Oke, warahmatullahi.
2: Iya, terima kasih Ivan yang sudah bergabung. Lagi senang sendiri kayaknya ya. Langsung dihadirkan rekaman lagunya dari Sherina Munaf, Sendiri.

0: suara pendengar punyanya Sherina Munaf untuk requestan lagu yang dipesan sama Ivan ya, judul lagunya Sendiri. Dan saat ini sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Sesi yang terakhir dalam ajang Topi Asli, tolong pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk requestan lagu yang terakhir dengan penelpon yang terakhir. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Dede.
1: Minta lagu dari Mita Talahatu, Jangan Salah Menilai.
0: Mita Talahatu,
1: Jangan Salah Menilai.
0: Jangan kalau enggak ada Jangan Salah Menilai.
1: Iya.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih Kak Rahma, Tuhan memberkati Kakak.
0: Iya, amin. Terima kasih doanya yang sama untuk Dedek Yolanda ya. Oke, ini requestan lagunya Mita Talahatu ya. Jangan Salah Menilaiku ya. Tunggu ya, coba Kakak Rahma cariin ya. Mita Talahatu, Jangan Salah Menilaiku. Jangan Salah Menilai. Kalau dihadirkan yang Rani Simbolon boleh, Dede ya, mudah-mudahan berkenan ya. Sayang nih Dede sudah terputus komunikasinya. Tapi mudah-mudahan berkenan deh lagunya ya. Karena yang versinya Mita Talahatu nih kayaknya enggak ada deh ya. Jangan Salah Menilai, dihadirkan saja yang versinya Dede Rani Simbolon ya Dede ya. Semoga terhibur, semoga berkenan deh dengan lagunya yang Kakak Rahma ganti ya. Dan terima kasih pendengar untuk semuanya yang sudah bergabung juga dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Nanti kita jumpa lagi gelaran program acara yang sama hanya di Pro 1 RRI Jayapura setiap hari pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 15 dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda nonton juga langsung nanti ya melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Mungkin

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, diantaranya BMKG Papua ingatkan ancaman kekeringan dan karhutla akibat El Nino. 37.000 lebih warga Jayapura terima bantuan pangan beras. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. BBMKG wilayah 5 Papua ingatkan warga untuk waspadai bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan fenomena El Nino di kawasan Pasifik. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Papua mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua. Peringatan ini disampaikan seiring dengan kondisi Papua yang saat ini memasuki periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September dan ditambah dengan pengaruh fenomena El Nino yang disebut berada dalam fase yang sangat kuat. Kepada RRI, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 5 Papua Arif mengatakan, kombinasi musim kemarau dan El Nino berpotensi menurunkan intensitas curah hujan, terutama di wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arif menyebut hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
2: Kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasarian kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu, untuk yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah memunculkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
1: Arif menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update setiap 10 hari untuk informasi hotspot dasarian

0: aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton. Wali Kota Jayapura meminta bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Lina Masugi.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abi Sairolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Ini kita semua, hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima gitu. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia, sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik, sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah. Dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus trek-trek dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
2: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
4: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401. Penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan, ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
5: Masing-masing orang dapat berapa?
4: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
2: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
7: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di PPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah. Kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga

0: daerahnya, untuk mari sama-sama kita dorong sehingga masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga, bahkan nanti dunia usaha. Kalau ini bisa datang, tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangunan daerahnya.
1: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar pre-list sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
2: Nah, karena itu tadi dari sisi pre-list sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98% ya, bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya, belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh gitu. Nah, disinilah menjadi satu tahapan ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve, persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
1: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi, seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai pre-list, berpindah, tidak ditemukan, atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, program pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH hadir di Kampung Tabu Keker, Distrik Wereka, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Fasilitas ini memberikan akses listrik dan air bersih bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan kebutuhan dasar tersebut. Berikut laporan Ani Karlina.
4: Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Wampilamo kini hadir di Kampung Tabu Keker, Distrik Wereka, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Fasilitas ini dibangun oleh Satgas 511 di Piatara Yoda di bawah Kola Kopsrem 172 Prajawira Yakti untuk memberikan akses listrik sekaligus air bersih bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati kedua kebutuhan dasar tersebut. Dan Kima Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda, Kapten Infanteri Dwi Supriyono menjelaskan, pembangunan PLTMH ini merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah yang belum teraliri listrik dan memiliki keterbatasan akses air bersih. Sistem Wampilamo memanfaatkan aliran sungai yang dibendung dan dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan air buangannya disaring dan dialirkan menggunakan pompa hidran untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
5: Program ini merupakan salah satu perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pengerjaan program ini kami selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu dengan memanfaatkan air sungai yang kita tampung melalui pipa dan dimasukkan ke dalam turbin, menggerakkan mesin turbin dan dialirkan ke generator dan mengalirkan listrik yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Selain ini, air keluaran dari turbin kita buat di bak penampungan basaring untuk kita naikkan menjadi air bersih untuk warga di sekitaran.
6: Melalui listrik energi sungai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami harapkan masyarakat dapat menjaga sehingga listrik energi sungai ini dapat bermanfaat yang panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Salah satu warga Kampung Tabu Keker, Alosius Wenda, mengaku senang dengan hadirnya listrik dan air bersih di kampungnya. Ia menuturkan sebelumnya anak-anak kesulitan belajar di malam hari, sementara warga kerap terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak.
7: Terima kasih Bapak Presiden, kami punya rumah, sudah lampu, sudah menyala, Bapak-bapak sentara sudah kasih masuk lampu di rumah kami, sudah menyala. Terima kasih Bapak.
4: Kehadiran Wampilamo di Kampung Tabu Keker menjadi salah satu bukti nyata pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia di bawah Komando Korem 172 Prajawira Yakti dalam menghadirkan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah yang selama ini terbatas akses listrik dan air bersih. Bagi warga, hadirnya listrik dan air bersih bukan hanya memberi kemudahan, tetapi juga membuka ruang bagi anak-anak untuk belajar dan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Ani Karlina melaporkan.
3: Sebanyak 597 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura resmi menerima surat keputusan atau SKPNS Senin 24 Agustus 2026. Penyerahan SK tersebut dirangkaikan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS. Wali Kota Jayapura mengingatkan status sebagai PNS bukan sekedar pengangkatan, tetapi juga amanah untuk melayani masyarakat. Berikut laporan Lino Masugi.
8: Banyak 597 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura resmi menerima SKPNS. Prosesi berlangsung dalam apel gabungan pemerintah Kota Jayapura Senin 24 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengatakan, sumpah dan janji PNS memiliki tanggung jawab besar karena diucapkan di hadapan Tuhan, pimpinan daerah, dan pimpinan OPD. Ia meminta para PNS baru membuktikan sumpah tersebut melalui kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
9: Saya berharap bagi pegawai negeri sipil yang baru saja menerima SK untuk dengan membacakan sumpah janji itu sangat jelas bahwa bersumpah kepada Tuhan untuk bekerja dengan jujur, setia, adil, dengan dengaran di pemerintah Kota Jayapura untuk melayani masyarakat, tetapi juga itu menjadi yang saksi bagi kita sesama manusia. Jadi sebagai wali kota, saya wali kota, wakil wali kota, dan semua pimpinan OPD, kami mendengar sumpah janji mereka. Itu artinya bahwa mereka bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada kita untuk bekerja dengan jujur, setia, adil, dengan dengaran. Oleh sebab itu, hari ini menerima SK, kembalilah ke rumah. Kalau yang sudah berkeluarga, ada istri, yang suami ada istri, yang istri ada suami, anak-anak, berdoalah kepada Tuhan bahwa hari ini menerima SK itu artinya bahwa atas kebaikan Tuhan. Jadi saya sebagai wali kota hanya menyerahkan, tetapi itu semua adalah pemberian Tuhan kepada mereka semua, sehingga dengan demikian mereka harus bekerja dengan baik untuk pemerintah Kota Jayapura dan melayani masyarakat di Kota Jayapura.
8: Pemerintah Kota Jayapura berharap para PNS baru mampu menjalankan tugas dengan baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan diterimanya SK dan pengambilan sumpah janji tersebut, 597 ASN resmi memasuki tahap baru sebagai PNS dengan tanggung jawab untuk bekerja dan mengabdi bagi masyarakat Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
3: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Sentani melaksanakan penanaman 1.000 bibit terumbu karang dan 200 bibit pohon di Pantai Amai, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Injourney Airports Konservasi Bahari yang dilaksanakan bersama komunitas Jaga Laut Tanah Merah. General Manager Bandara Internasional Sentani Jayapura, Inyoman Nur Rohim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan di Papua. Melalui Injourney Airports Konservasi Bahari, pihaknya ingin menunjukkan bahwa keberadaan Bandara Internasional Sentani tidak hanya memberikan manfaat dari sisi konektivitas dan pelayanan transportasi udara, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat Papua. Lanjut Inyoman, penanaman 1.000 bibit terumbu karang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan ekosistem laut di kawasan pesisir Amai. Sementara penanaman 200 bibit pohon dilakukan untuk memperkuat penghijauan dan menjaga keseimbangan ekosistem daratan. Kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat diharapkan dapat memperluas dampak konservasi sekaligus mendorong keterlibatan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan di tanah Papua. Melalui program Injourney Airports Konservasi Bahari, Bandara Internasional Sentani Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program keberlanjutan yang mendukung pelestarian alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Partai Amanat Nasional atau PAN Papua menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil pertama sebagai bagian dari konsolidasi internal menghadapi pemilu 2029. Kegiatan ini juga menghadirkan KPU Papua untuk memberikan pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme partai politik dalam menghadapi tahapan pemilu 2029. Berikut laporan Lina Omasugi.
8: Jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Papua menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil pertama di Jayapura. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus DPW, DPD PAN Kabupaten dan Kota serta anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Rakerwil menjadi bagian dari konsolidasi internal sekaligus persiapan menghadapi pemilu 2029. Salah satu agenda utama adalah pemberian pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme partai politik pada pemilu 2029. Untuk itu, KPU Papua dihadirkan sebagai pemateri agar jajaran partai memahami dokumen dan persyaratan yang perlu dipersiapkan sejak awal. Sekretaris DPW PAN Papua, Rustan Saru, mengatakan persiapan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga penguatan struktur dan rekrutmen kader potensial.
10: Nah, ini kita melakukan konsolidasi internal partai politik, partai nasional, kaitan dengan target nasional 3 besar, menuju 3 besar. Nah, ini tentu tidak mudah, karena tahun mendatang, pemilu nanti, itu minimal paling tidak yang sudah kemarin lolos verifikasi dan pendaftaran bisa bertambah, sehingga ini dibutuhkan kerja keras, perlu konsolidasi, perlu sosialisasi, dan perlu juga melakukan semacam kerja yang ekstra untuk melakukan rekrutmen, terutama rekrutmen relawan untuk menunjang proses kaitan dengan menuju 3 besar ini. Apa langkah-langkahnya? Satu adalah melakukan rekrutmen relawan, ya, kepada seluruh kader-kader, terutama yang menjadi calon-calon partai politik di caleg di masa mendatang. Ya, kemudian kita berharap setiap rekrutmen kader kita ataupun dia dari tokoh masyarakat, dari generasi muda atau Gen Z misalnya, atau dari kaum perempuan yang mempunyai potensi, ada kemampuan, dikenal di masyarakat dan bisa loyal untuk partai, mungkin bisa kita kaderkan sebagai salah satu calon untuk legislatif di masa mendatang.
8: Rustan Saru menilai persiapan lebih awal diperlukan agar calon anggota legislatif memiliki cukup waktu untuk melakukan sosialisasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Ia menyebut kerja bersama dan konsolidasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2029. Sementara itu, Ketua Panitia Rakerwil Pertama PAN Papua, Desi Corazon Giai, mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada konsolidasi internal kader. Desi menambahkan keterwakilan perempuan juga menjadi perhatian dalam struktur kepengurusan dan persiapan organisasi. Rakerwil pertama PAN Papua berlangsung selama 1 hari dengan agenda utama membahas konsolidasi organisasi, kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2029, serta pemahaman terhadap persyaratan dan mekanisme kepartaian. Lina Umasugi melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, DPW Partai Amanat Nasional Papua panaskan mesin politik untuk konsolidasi struktur target merebut kursi DPR RI. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
11: Partai Amanat Nasional Provinsi Papua mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Mengusung tema konsolidasi menuju 3 besar, Dewan Pimpinan Wilayah PAN Papua membangun konsolidasi struktur dengan menyiapkan kader untuk target merebut kursi DPR RI dari perwakilan Papua. Penegasan itu disampaikan Ketua DPW PAN Papua Haris Richard Yoku Senin kemarin.
12: Dan perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Rakerwil tahun ini, saya sebagai ketua memberikan kewenangan penuh kepada seluruh Srikandi, atau mulai dari ketua panitia Rakerwil ini perempuan dan pengurusnya perempuan semuanya. supaya implementasi daripada 30% keterwakilan perempuan itu bisa diimplementasi. Jadi per tahun ini 2026 Partai PAN kita kasih semua perempuan yang ngurus, dari kami laki-laki hadir sebagai peserta ikut kegiatan, dan kita yang nanti evaluasi menilai apakah mereka kerja bagus atau tidak. Tapi sejauh ini kita bisa lihat bahwa mereka tadi sangat solid, perempuan mereka bekerja dengan solid.
11: Dikatakan selain DPR RI, target PAN Papua ingin mendulang kursi sebanyak mungkin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
12: Oleh karena itu, saya berharap ke depan Partai Amanat Nasional bisa mencetak kader-kader perempuan untuk bisa ada di kursi legislatif, tetapi juga bisa ada di kursi eksekutif. Demikian, itu yang mungkin
13: target saya kursi 2029.
12: Target kursi itu pasti kita berusaha untuk mendulang kursi sebanyak mungkin untuk Partai Amanat Nasional, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan target kita untuk ke pusat harus ada perwakilan dari Papua, sudah pasti kami harus siapkan satu kursi di sana.
13: Kegiatan ini juga sebagai pemanasan mesin partai. Nah,
12: tentu kegiatan ini, rakyat ini sebenarnya untuk memanaskan kegiatan ini supaya kader-kader kita itu mereka bisa siap untuk melewati verifikasi KPU, tetapi juga mempersiapkan diri menuju pesta demokrasi pemilihan legislatif 2029 mendatang.
11: Haris Yoko yang juga wakil Bupati Jayapura ini memastikan partai berlambang matahari itu akan menguatkan struktur partai dari berbagai daerah demi menyatukan langkah strategis menghadapi kontestasi politik pemilihan legislatif 2029 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
3: TVRI Papua memasuki usia ke-64 dengan komitmen memperkuat cerita dari berbagai wilayah tanah Papua. Konten akan diarahkan pada potensi daerah, budaya, pembangunan, hingga prestasi masyarakat Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: TVRI Stasiun Papua memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan mengangkat lebih banyak cerita dari tanah Papua. Konten tersebut mencakup potensi daerah, budaya, pendidikan, pembangunan, ekonomi, hingga prestasi generasi muda. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan langkah itu sejalan dengan tema HUT ke-64 TVRI, Satu Layar Sejuta Cerita. Menurutnya cerita tentang Papua harus hadir dari Papua, tentang Papua, dan ditujukan bagi masyarakat Papua serta Indonesia. TVRI Papua, kata dia, melayani masyarakat tidak hanya di Provinsi Papua, tetapi juga Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Luas wilayah dan keberagaman budaya menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperbanyak konten dari berbagai daerah.
14: Wilayah yang luas, kondisi geografis yang beragam, serta kekayaan budaya masyarakat Papua merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kami. Karena itu, kami harus memastikan bahwa cerita tentang Papua adalah cerita yang hadir dari Papua, tentang Papua dan untuk masyarakat Papua serta untuk Indonesia. Kami harus semakin banyak mengangkat potensi daerah, kebudayaan, pendidikan, pembangunan, ekonomi, kreativitas generasi muda, prestasi anak-anak Papua, serta berbagai kisah inspiratif dari masyarakat di seluruh tanah Papua. Inilah makna Sejuta Cerita bagi TVRI Stasiun Papua.
1: Erwin mengatakan TVRI juga akan mengangkat kreativitas generasi muda, prestasi anak muda, serta kisah inspiratif masyarakat. Berbagai cerita tersebut dinilai penting untuk mendokumentasikan perjalanan pembangunan, budaya, dan harapan masyarakat Papua. Menurut Erwin, TVRI memiliki tugas memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, sekaligus menjadi perekat sosial dan budaya. Untuk menjalankan fungsi tersebut, TVRI Papua membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Banteng Papua Raya juara 3 pada turnamen Soekarno 1 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
11: Tim sepak bola Banteng Papua Raya berhasil mengunci juara ketiga dalam ajang Suratin Cup 2026 setelah menundukkan tuan rumah Jawa Timur dengan skor akhir 3-1 di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun berstatus sebagai tim pendatang baru, di antara 16 kontestan, skuad muda asal Tanah Papua tersebut sukses menembus babak semifinal bersaing dengan tim-tim langganan juara seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, usai laga.
15: Kita bersyukur, ya, dalam permainan karena ada yang menang, ada yang kalah. Bersyukur atas kemenangan ini dan doa-doa dari orang tua dan juga dari Papua Raya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dukungan finansial, doa, dan juga sehingga kita bisa menyalakan tuan rumah dengan skor 3-1 ini. Memang kita lihat waktu lawan Jawa Barat punya istirahatnya full, kita hanya satu hari saja baru kita main. Itu yang buat anak-anak juga sempat lengah di tengah lapangan kalah fighter, ya, sehingga kita bisa kalah 2-1. Tapi kalau saya lihat anak-anak ini, kita ini hebat, tekniknya, skillnya bagus.
11: Menurut BTM, keberhasilan menembus tiga besar kompetisi kelompok umur ini sebagai jalan bagi karir para pesepak bola muda Papua. Penampilan impresif sepanjang turnamen telah menarik perhatian para pencari bakat dari berbagai klub profesional. Bahkan BTM menargetkan untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi para pemain muda.
15: Ke depan, kami harapkan anak-anak yang usia 17 tahun, kita bisa rekrut mereka lagi yang baik untuk menuju World Cup yang keempat ini. Hanya salah satu partai, yaitu partai BDB, yang membangkitkan semangat olahraga sepak bola, sehingga dengan usia 17 tahun ini, sehingga bakat potensi mereka, yang mereka ini langsung dilirik oleh tim-tim dari Liga 1, Liga 2, Meksiko, dan juga dari EPA, dan ini mereka melirik tim-tim yang bermain ini. Sehingga masa depan mereka sangat cerah sekali. Dan ini juga kita bisa mengerjakan mereka ke Persipura Jayapura nanti.
11: Sebelumnya di babak semifinal, langkah tim Papua Raya cukup meyakinkan dengan mengalahkan Banteng Jambi, Jawa Tengah, dan Banten pada penyisian grup. Namun untuk melaju ke partai puncak dihentikan Jawa Barat setelah kalah tipis 1-2 di menit akhir usai laga. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi hanya satu kamu. Lagu yang dibawakan oleh Faris RM atau Faris Rustam Munaf ya, bersama 2D Dedi Dukun ya. Sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di day part yang ketiga kini untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tema lagu ini ya sederhana tetapi katanya relate, dekat dengan yang mungkin terkadang juga kita alami, perasaan banyak orang, di mana ketika di antara banyak pilihan hati itu tetap memilih satu orang yang paling berarti. Jadi hanya satu kamu, dan seperti itu jugalah harapan kami, hanya kami senantiasa yang Anda pilih sebagai teman Anda untuk menjalani berbagai aktivitas, karena selain beragam informasi bisa Anda dapatkan, lagu-lagu hiburan pilihan juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan hadirnya siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, ke ruang dengar Anda. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, sudah pukul 15:48 waktu Indonesia Timur, selepas beragam informasi sudah dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda yang ketinggalan mendengarnya karena mungkin baru saja bangun tidur siang, mungkin loh ya, Anda bisa nonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan kini terimalah satu persembahan lagu yang coba kami antarkan ke ruang dengar Anda dari punyanya Afgan Syahreza, Pesan Cinta.

Saudara pendengar, punyanya Afgan Syahreza, pesan cinta ya, lagu berirama ceria yang sudah kami hadirkan pula menemani suasana sore hari Anda dengan cuaca yang begitu cerah. Jadi pengingat juga sebenarnya untuk kita semuanya ya, ketika kita diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah pesan, hal terpenting ya, bukan sekedar menitipkan pesan itu bukan sekedar kita menyampaikan kembali pesannya kepada yang bersangkutan, tetapi memastikan juga ya bahwa pesan tersebut diterima dengan baik, dan yang terpentingnya juga pesan yang diterima itu diterima dengan baik dan tidak menimbulkan salah pengertian atau salah penafsiran. Selamat sore untuk Anda semuanya. Jika biasanya pada hari Selasa sore ya, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, jika biasanya ada siaran berjaringan 100% Indonesia, karena berhubung hari ini hari libur tanggal merah, jadi siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang biasanya kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi hari ini tidak berlangsung. Dan sebagai gantinya, lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi menarik, juga informasi-informasi penting akan mewarnai tugas kami menemani Anda sampai nanti pergantian shiftnya itu pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai nanti jam 6 sore.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia pasti di sini temani Anda Mbak Rahma bareng Bung Karol Latu Heru yang bertugas sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya, pukul 18 atau hingga jam 6 sore waktu Indonesia Timur nanti. Dan selamat sore untuk Anda semuanya. Kami sudah bertugas sejak pukul 11 siang dan saat ini sudah pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk semuanya yang sampai saat ini masih terus pantau siaran kami sore hari ini, menikmati momen hari libur di suasana sore yang menyenangkan, menjadi waktu yang tepat juga untuk Anda melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang sederhana tetapi bisa tetap menyenangkan seisi rumah ya, tanpa harus selalu bepergian jauh. Mengapa? Karena sudah tanggal tua. Jadi biar bisa lebih berhemat, mengapa tidak ya, tanpa bepergian jauh kita juga bisa tetap kok ya menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan dengan keluarga tercinta walau kita hanya di rumah saja. Bisa jalan santai bersama keluarga, menikmati udara sore keliling kompleks perumahan mungkin. Ada sepeda mungkin bisa sambil bersepeda, atau mungkin bisa sambil duduk menikmati suasana sore di teras rumah, atau sekedar menikmati cemilan kesukaan ya. Apapun yang dilakukan sore hari ini, semoga tidak pernah kekurangan ide untuk menciptakan banyak momen bahagia bersama keluarga, juga bersama orang-orang yang tentunya Anda sayangi. Sambil juga mungkin merapikan rumah atau bahkan menikmati secangkir kopi, ini juga bisa menjadi pilihan sambil terus pantau lagu-lagu bagus yang kami mainkan ke ruang dengar Anda. Seperti satu lagu berikut ini yang langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini, Kanal Informasi dan Inspirasi, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah 18 menit kita tinggalkan dari pukul 16 sore, yang akan punya rencana beberes rumah, ya semoga bisa segera dikerjakan, karena terkadang sudah asyik menikmati hari libur, ya. Jadi ketika niat itu muncul, ya ada kalanya ya tidak bisa dipungkiri, kita selalu bilang ah nanti saja deh ya, masih ada waktu. Ketika sebenarnya ada pekerjaan yang bisa diselesaikan saat itu, mengapa harus kita tunda-tunda ya? Ya memang sih menunda pekerjaan terasa nyaman untuk sementara, apalagi dengan dalih ataupun alasan ah ini kan lagi libur, rehat dulu ya kan. Tapi kalau sudah direncanakan, kenapa mesti harus ditunda lagi ya? Dan tanpa kita sadari, kebiasaan kecil tersebut ya, menunda pekerjaan ya, membuat pekerjaan kita yang ada semakin menumpuk dan akhirnya jadi beban. Kami punya satu informasi menarik untuk Anda. Ini ternyata ada istilahnya, yaitu prokrastinasi ya. Prokrastinasi ini kebiasaan menunda pekerjaan yang ternyata juga kalau kita biarkan terus menerus ya, efeknya juga ternyata kurang baik. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan untuk Anda semuanya, dan seperti apa cara mengatasinya sesaat lagi selepas yang satu ini.

Saudara pendengar, kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami terus menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Menyapa Anda yang terus pula mendengarkan siaran kami secara terestrial melalui FM 96,3 juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat sore untuk semuanya yang terus pantau melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital juga ya. Selamat sore, termasuk Anda juga yang lagi monit melalui radio streaming yang diakses melalui portal www.rri.co.id. Selamat menikmati segala aktivitas Anda sore hari ini. Lagi ngumpul mungkin bareng keluarga, bareng teman, bareng sahabat. Dan sengaja memang diluangkan waktu hari ini untuk kumpul-kumpul sejenak, karena esok sudah harus kembali beraktivitas. Dan mungkin terbilang beberapa hari belakangan ini termasuk disibukkan pula dengan aktivitas kerja. Jadi benar-benar dimanfaatkan, punya sehari waktu libur saja, tidak ingin kehilangan momen. Jadi banyak aktivitas menyenangkan yang sengaja memang dirancang untuk kemudian direalisasikan tepat pada hari ini, hari libur ya. Termasuk yang punya rencana ingin beberes rumah, jangan kemudian beralasan ini libur jadi sudahlah ya, nanti saja, besok lagi kayaknya bisa deh ya, kali ini sore hari ini ingin leyeh-leyeh saja di rumah. Tapi kalau sudah punya kegiatan, punya rencana ya yang sudah dibuat ya, mengapa harus kemudian menunda pekerjaan segala sesuatunya yang seharusnya hari ini masih banyak waktu kita manfaatkan, salah satunya juga bisa dengan menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena memang sih awal-awalnya kita nyaman ya, untuk sementara kita tunda pekerjaan, tetapi ujung-ujungnya kita yang jadi ini ya, kelabakan sendiri ya, karena pekerjaan rumah semakin menumpuk dan akhirnya menjadi beban tersendiri untuk kita. Nah, ternyata ini ada istilahnya saudara pendengar, ya itu disebut dengan istilahnya itu prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan. Ini muncul ya ketika seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan. Itu saja, bosan deh ya. Apalagi tugas-tugas tersebut memicu tekanan. Biasanya kita juga kemudian merasakan kondisi seperti itu ya. Rasa-rasanya ingin menunda pekerjaan secara sengaja, walaupun ya kita tahu nih ya apa konsekuensinya ketika kita menunda pekerjaan tersebut. Ini diistilahkan ya, disebut dengan prokrastinasi. Nah, saudara pendengar, prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan bahwa seseorang itu pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Dan kebiasaan menunda pekerjaan tersebut ya memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang untuk mengelola emosi negatif yang timbul ketika dirinya ini dihadapkan dengan suatu tugas. Tugas yang mungkin menimbulkan rasa frustasi, cemas, atau bisa jadi karena tugasnya itu-itu saja jadi bosan, atau bahkan mungkin rasa yang turut menyertai yaitu rasa khawatir karena takut gagal ya. Ini kemudian juga bisa menjadi faktor kenapa sampai kita memilih untuk menunda pekerjaan. Saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seorang biasanya merasakan lega ya dalam jangka waktu yang pendek, walaupun pekerjaan utamanya masih belum diselesaikan. Dan inilah yang kemudian diistilahkan sebagai prokrastinasi ya. Kita bisa beralih menyelesaikan tugas yang lain, padahal sebenarnya konsekuensi yang lebih berat adalah meninggalkan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan terlebih dahulu. Adapun beberapa faktornya yaitu tadi ya, karena mungkin kita frustasi, kita cemas, kita bosan dikasih tugas itu-itu saja, akhirnya secara sadar kita memilih untuk menunda pekerjaan tersebut. Nah, keadaan tersebut ya bisa membentuk pola yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika Anda merasa tidak nyaman melihat tugas lalu menunda nya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline-nya mendekat ya, inilah yang kemudian disebut dengan prokrastinasi. Nah,
Prokrastinasi ini berbeda ya dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas, tetapi kalau kita kembali lagi karena faktornya itu frustasi, cemas, bosan atau bahkan khawatir gagal ya, ini bisa jadi menyebabkan kita kemudian secara sadar menunda pekerjaan tersebut. Caranya agar kita tidak lagi menunda-nunda pekerjaan yaitu sebaiknya kita mulai ya dengan membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil untuk membantu mengurangi beban psikologis yang kita hadapi ketika kita mulai diberikan suatu tugas ya. Kita mulai dari satu aksi sederhana yaitu membuat pekerjaan tersebut ya terasa lebih mudah dikerjakan daripada kita membayangkan tugasnya secara keseluruhan. Di samping itu, seorang juga harus menghindari kebiasaan dirinya menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi stop salahkan diri sendiri kalau sudah kemudian menemukan kondisi aduh kayaknya saya sudah salah nih ya menunda-nunda pekerjaan, jangan kemudian larut dan malah menyalahkan diri sendiri. Kita harus berani memaafkan diri sendiri karena ini bisa membantu kita mengulangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Semoga hal baik, langkah-langkah sederhana yang kita lakukan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik termasuk menunda pekerjaan ini bisa kita terapkan pelan-pelan ya, memang sih agak susah karena tidak semudah juga membalikan telapak tangan ya, pelan-pelan saja ya, butuh dorongan yang kuat dari dalam diri. Tetapi ingat selalu jangan menunggu waktu yang tepat untuk memulai karena terkadang pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika kita berani untuk memulainya sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu dia satu informasi ringan yang sudah kami hadirkan, kami lansir saudara pendengar dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Jangan lupa ya kunjungi website berita kami karena banyak beragam berita yang bisa Anda dapatkan, termasuk juga berita tentang olahraga, perkembangan terkini dunia ekonomi, hukum, bahkan berita dari luar negeri juga bisa Anda dapatkan update-nya dengan mengunjungi portal berita kami di www.rri.co.id. dan sekaligus Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio streamingnya. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, sudah pukul 16:34 waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan awal nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan langen suara 114 tahun terang Injil di Kayu Pulo. Lagu-lagu hiburan pilihan dari mancanegara juga bantika musik Indonesia kami hadirkan menghibur Anda semuanya sore hari ini, menceriakan segala aktivitas Anda di suasana hari libur yang cuacanya sampai dengan sore hari ini terpantau begitu cerah. Pasti sama dong ya dengan suasana hati Anda yang penuh dengan keceriaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi penting dan menarik juga masih akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti tugas kami selesai, kelar nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Saat ini sudah pukul 16 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar yang ada di Kabupaten Jayapura mulai hari ini ya, betul ya, 25 sampai 29 Agustus ini pra festival Danau Sentani mulai berlangsung dan puncak acaranya ini dijadwalkan tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026. Sama dong ya berarti tanggalnya dengan gelaran RRI Fest yang nanti juga RRI Jayapura gelar ya. Khusus untuk RRI Jayapura itu waktu pelaksanaannya tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026. Ada update informasi terbaru untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id. diinformasikan bahwa Gubernur Papua Matius Fakhiri ini meminta Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan saja, karena dirinya berharap Festival Danau Sentani ini harus menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, kemudian lingkungan Danau Sentani, dan membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Fakhiri saat membuka pra Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada hari Senin kemarin, tanggal 24 Agustus 2026. Dan mulai hari ini ya, gelaran pra festivalnya berlangsung mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Agustus, dan puncak acara diingat-ingat dijadwalkan yaitu pada tanggal 3 sampai dengan nanti tanggal 5 September 2026. Fakhiri mengatakan bahwa budaya perlu terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu harapannya Festival Danau Sentani harus ya memberi dampak yang nyata bagi pelestarian budaya dan juga kehidupan masyarakat. Tentunya yang menarik yang selalu ada di gelaran Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun, kita ini bisa melihat ya para pelaku UMKM. Yang menariknya juga ini masyarakat adat dan para pelaku UMKM juga dilibatkan ya secara langsung. Kita juga yang menarik sekali itu ada atraksi budaya yang setiap tahun juga selalu digelar, ada kuliner-kuliner khas yang kemudian ditampilkan, dipamerkan, dijajakan, kemudian ada kerajinan-kerajinan tradisional juga ya kan, hingga acara-acara menarik yang sayang kalau kita lewatkan. Dan ini menjadi bagian dari upaya agar Festival Danau Sentani semakin dekat dengan masyarakat ya. Semoga seperti harapan dari Bapak Gubernur kita ya, semoga saja festival ini juga menjadi kesempatan untuk kita ya bisa menikmati keindahan Danau Sentani ya kan, sekaligus mengenal lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya. Ada pesan penting untuk kita semuanya bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang kita pertontonkan saja, tetapi budaya ini adalah warisan yang harus terus kita jaga, yang harus terus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dan Festival Danau Sentani ini sebagai sarana untuk mewariskan dan menjaga ya budaya itu tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

teman-teman, sudah 55 menit kita tinggalkan dari pukul 16 sore. Dan kami informasikan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ya persembahan langgeng suara 114 tahun terang Injil di Kayu Pulau. Selamat sore untuk Anda semuanya. Kami sapa Anda yang lagi berkendara sore hari ini ya, lantaran hari libur banyak orang juga yang melakukan aktivitas yang sama, yaitu berkendara. Jadi mungkin jalanan yang biasanya sepi, tapi kalau sudah sore seperti saat ini lebih ramai ya dari biasanya. Ada yang mungkin baru saja pulang dari berwisata di pantai-pantai yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Ada juga mungkin yang sekedar jalan-jalan keluar cari kuliner, atau mungkin ada juga yang lagi berkendara untuk berkunjung ke rumah keluarga, atau sekedar menikmati suasana sore ya. Jadi sambil berkendara sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati perjalanan dengan santai karena libur. Ya, seharusnya waktu liburnya ini menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran ya, bukan justru menambah kelelahan karena terburu-buru di jalan. Jadi nikmati saja perjalanan sore hari ini dan lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan, semoga dapat menjadi teman terbaik Anda sepanjang rute perjalanan yang Anda lewati sampai nanti Anda tiba selamat sampai di tempat tujuan. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, kali ini satu persembahan lagu kami bingkiskan datang dari ABBA dengan judulnya And

0: informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura pukul 17:01 waktu Indonesia Timur. Kini kami hantarkan persembahan Lengan Suara 114 tahun Terang Injil di Kayu Pulau.
1: Memperingati hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-114 tahun 1912-2026 di Kayu Pulau, panitia mempersembahkan Langin Suara dengan judul 114 tahun Terang Injil di Kayu Pulau. Naskah Penatua Rudi Sibi, anggota Badan Pekerja Klasis Port Numbai Lingkungan B. Pendeta Absalon Johan Hai SSI, Ketua PHMJ GKI Alpha Omega Bayangkara, dan Penatua Aleps Barangsano, Sekretaris PHMJ GKI Efrata Kayu Batu. Pengantar kata Gimiru dan Ida Susilowati.
2: Sejarah pekabaran Injil di Kayu Pulau dimulai pada 5 Februari 1855. Pada suatu pagi hari yang indah, di perahu layar yang membawa Otto dan Gessler mendarat di pantai Pulau Mansinan dengan doa sulung mereka. Dengan nama Tuhan, kami menginjakan kaki di tanah ini. Itulah awal terang menembus tirai kegelapan, membuka tali-tali kekafiran dan belenggu-belenggu kebodohan.
1: Pada tahun 1858, yaitu 3 tahun setelah Otto dan Gessler tiba di Mansinan, pada suatu subuh, ketika sinar mentari terbit di ufuk timur, sebuah kapal memasuki Rarohu yang dulu disebut Teluk Humboldt dan sekarang telah menjadi Teluk Yosudarso. Kemudian hari diketahui bahwa kapal itu bernama Kapal Etna. Kedatangannya membuat orang-orang penduduk Teluk Humboldt kaget karena ada benda yang besar berlayar sendiri di atas laut dan tidak ada orang yang mendayung. Setelah mendekati kapal itu dengan takut, mereka lebih heran lagi karena ada orang di atas kapal. Tetapi orang-orang tersebut kulitnya putih dan rambutnya lurus. Dengan takut, orang Kayu Pulau dan orang Kayu Batu mendekati kapal itu. Lalu tangan mereka meraba-raba kapal tersebut. Mereka bertambah-tambah heran. Benda itu terbuat dari sesuatu benda yang keras. Lalu mereka mundur menjauhi kapal itu dan berkata dengan bahasa Onewu, Gurebu Wewu. Ada terjadi dengan bahasa isyarat yang bagaimana membuat persahabatan antara mereka yang di kapal dan mereka yang di Kayu Pulau dan Kayu Batu.
2: Pada tahun 1892 adalah untuk pertama kalinya pekerja Zending G. Albin menumpang kapal KPM Kapal Pos. Pada tahun 1893 G. Albin melakukan perjalanan yang kedua dan tinggal selama 3 bulan di Kampung Tobati, dan itulah awal dari pekerjaan Zending di timur tanah Papua.
1: Pada tahun 1897 datang berkunjung Sendeling FJF Van Hassel di kampung-kampung Tobati, Sko, Nafri, Kayu Pulau dan Kayu Batu. Masih ada rumah-rumah kuli, rumah laki-laki dan numua buari. Sistem pemerintahannya adalah feodal tetapi juga memiliki sistem patrilineal dan kekerabatan.

0: India. Tercatat saat itu, murid sebanyak 12 orang. Pada tahun 1911, Zendeling J.F. van Hassel, S.R., tiba di Pangkalan Hollandia, melihat sudah ada sekolah di Pangkalan Hollandia. Pada tanggal 25 Agustus 1912, Zendeling J.L. van Hassel tiba kembali di Hollandia dan mengirim berita ke Tobati untuk melakukan pembicaraan dalam rangka penempatan seorang guru dan membangun rumah dan sekolah di Methodeby. Sementara itu di Methodeby sudah ada seorang pegawai pos Houdel.
1: Pada tahun itu juga, Zendeling J.L. van Hassel kembali melakukan perkunjungan selama 8 minggu. Ditemukan sekolah di Methodeby berjalan lancar dan sudah ada murid sebanyak 50 orang. Pada tanggal 25 Agustus 1912, pada hari Minggu, Zendeling van Hassel, S.R., bersama guru dari Hollandia dan Methodeby mendatangi pulau Ensiau untuk pertama kali. Dan itu pun untuk pertama kali diadakan ibadah pertama di udara terbuka. Dalam bulan Juni tahun 1916, Zendeling B.J. Bickert menetap di Pangkalan Hollandia. Ketika itu, sudah ada 22 kampung yang memiliki gereja dan sekolah dengan 24 tenaga guru.
0: Guru yang pertama kali mengajar di Pangkalan Hollandia pada tahun 1903 adalah Guru Osangaji Zendeling J. Bickert yang tinggal di Pangkalan Hollandia bersahabat dengan Roroya dan Fahey Chai. Zendeling B. J. Bickert yang tinggal di Pangkalan Hollandia bersahabat dengan Roroya dan Fahey Hai yang selalu datang berkebun di Pangkalan Hollandia, Bujawa, Sawa. Persahabatan itu akhirnya membawa Zendeling B. J. Bickert datang pada suatu hari diantarkan oleh Roroya dan Fahey yang datang di pulau Rereng Tugu. Pada tahun 1923 terjadi banjir besar sehingga menghanyutkan rumah Zending di Hollandia. Selanjutnya Zending dipindahkan dan dibangun di Genyem, ditempati oleh B.J. Bickert, dan rumah Zending yang kedua dibangun di Sentanyoka oleh Zendeling Schneider dan Zendeling F.W. Hartweg.
1: Pada tahun 1932, berdatangan para guru pengantar jemaat dan penginjil, orang-orang Sangir dan orang Ambon. Pada tahun itu juga, datang seorang penginjil bernama Lawrence Mann, salah seorang putra asal kampung Tobati, yang menamatkan pendidikan guru di Miei. Ia datang dan berkonsultasi dengan kepala-kepala karep orang-orang kayu pulau dan kayu wadi. Lalu diadakan pertemuan yang besar dihadiri oleh orang-orang kayu pulau dan kayu batu. Oleh Lawrence Mano dimulai dengan doa yang berbunyi, "Ya Bapa yang ada di surga, cukup lama engkau biarkan semua orang di sini mengembara. Datanglah ke tengah-tengah mereka dan tariklah hati dan pikiran mereka dengan rohmu. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa, tariklah mereka semua agar jerih payah yang mereka tunjukkan kepada berhala dapat kiranya dimanfaatkan untuk memuliakan nama-Mu. Amin."
0: Pada saat itu, semua orang-orang kayu pulau dan kayu batu membawa segala kepercayaan-kepercayaan Sercu dan Aimanu dan hobatan-hobatan kepada tiang salib yang telah dibuat di tengah-tengah pantai Pulau Ensiau, Cargu. Semua itu dibakar dengan api dan disaksikan oleh semua orang. Acara membakar kepercayaan-kepercayaan itu, lalu untuk pertama kali berita Injil disampaikan kepada orang kayu pulau dan orang kayu batu dalam bahasa negeri. Dari kisah penciptaan langit dan bumi, dan menutupnya dengan pengucapan syukur.
1: Timbul pertanyaan, siapakah Tuhan yang satu-satunya dan benar? Tawa, Dewa Matahari. Siau, Dewa Penglihatan. Dinumua Buari, atau

0: Pada tahun 1935, untuk pertama kali ditempatkan seorang guru pengantar jemaat dan penginjil yang bernama Pak Kade, yang kemudian merintis dan membangun sebuah gedung gereja dan sekolah di Pulau Enshiel. Lalu, semua anak-anak sekolah dari Kayu Pulau dan Kayu Batu datang bersekolah.
1: Untuk bersekolah, anak-anak Kayu Batu harus berangkat pagi hari, berdayung menantang angin barat, Viboro, dan pulang pada siang hari menantang angin utara, Trau dan Rai.
0: Pada tahun itu, diteguhkan penatua-penatua dan siamas. Siamaset, antara lain, penatua Martin Hai, penatua Petrus Yowe, penatua Christian Pui, penatua Willem Yowe, penatua Lewi Pui, penatua Amos Pui, penatua Markus Yowe, dan lain-lain.
1: Pada tahun 1940, guru Pak Kade diganti oleh guru Tuangi. Aktivitas berjalan dengan baik dan lancar, kemudian diganti oleh guru Amos Patiasina.
0: Pada tahun 1942, tanggal 19 April, terjadi pendudukan tentara Jepang di Holandia. Suasana menjadi genting. Berita perang terdengar di mana-mana. Bulan April 1944, tentara Sekutu memilih Teluk Humboldt sebagai basis.
1: Teluk Humboldt dengan kapal-kapal. Jenderal MacArthur memilih Ivar Gunung menjadi markas besar tentara Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1944, seluruh orang Kayu Pulau dan Kayu Batu dievakuasi ke Nagasawa, Ormo, dan tinggal selama 3 tahun bersama-sama dengan guru Tuangu, melayani ibadah dan mengajar sekolah.
0: Pada tahun 1946, pemerintah Belanda tiba di Holandia. Kemudian ibu kota dipindahkan dari Manokwari ke Holandia. Pada tahun 1947, setelah situasi perang benar-benar aman, orang Kayu Pulau dan orang Kayu Batu kembali ke kampung.
1: Pada tahun 1949, kembali gedung, gereja, dan sekolah dibangun di Pulau Enshiel. Dan aktivitas sekolah dan gereja kembali berjalan dengan baik. Pada saat itu, guru Libora menjadi guru jemaat dan penginjil.
0: Pada tahun 1950, guru Madeleine ditugaskan di Pulau Enshiel. Anggota jemaat semakin banyak. Sudah banyak orang Kayu Pulau dan orang Kayu Batu yang bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintah. Juga banyak yang bekerja sebagai buruh bangunan. Gereja dan sekolah tetap berjalan dengan baik. Kemudian pada tahun 1958, masyarakat Kayu Pulau dan Kayu Batu atas swadaya sendiri membangun sebuah bangunan sekolah di Werf.
1: Pada tahun 1958, itu pula atas saran dan anjuran guru Madeleine, anggota jemaat Kayu Pulau dan Kayu Batu bermusyawarah dan bersepakat membangun satu buah gedung gereja permanen dan daya tampung 100 orang. Dengan modal iman dan kebersamaan mereka bersatu, bersehati, sepakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, membangun sebuah gedung gereja yang dilengkapi dengan mimbar, bangku-bangku, dan semua perlengkapan sakramen ibadah. Pada tanggal 18 April tahun 1959, hari gedung gereja tersebut ditabiskan dan diberi nama oleh guru Madeleine, Ebenezer. Resmilah jemaat Kayu Pulau dan Kayu Batu menjadi jemaat Ebenezer Kayu Pulau, salah satu jemaat tertua di Holandia. Bukti sejarah tersebut sampai sekarang masih berdiri, gereja Ebenezer, dan di atas fondasi yang diletakkan oleh tua-tua jemaat pada masa itu. Dan sampai saat ini telah direnovasi sebanyak 3 kali, dan saat ini dilakukan pembangunan gereja yang baru di lokasi dan fondasi yang sama.
0: Pada tahun 1961, guru Madeleine diganti oleh guru Marunaya. Kepindahan dari Sarmi masih dengan guru Marunaya, kemudian terjadi pergolakan Trikora sehingga sekolah di Werf tutup dan kembali bersekolah di gereja Ebenezer Kayu Pulau.
1: Pada tahun 1962, terjadi pergolakan Trikora dan terjadi masa peralihan kekuasaan dan pemerintahan Belanda ke pemerintahan Indonesia. Saat itu pun terjadi pemekaran di jemaat GKI Ebenezer dan jemaat Kayu Batu menjadi bakal jemaat. Hal itu pun sesuai dengan keadaan situasi yang berkembang. Sekolah-sekolah sudah ada di Dok 8, di Klufkan, Hamadi, dan Polima. Kemudian, Penatua Markus Yove dan Penatua Titus Yove diteguhkan masing-masing menjadi guru jemaat di Kayu Pulau, jemaat Ebenezer, dan di jemaat Kayu Batu pada tahun 1963.
0: Pada tahun 1963, Guru Titus Yove menjadi ketua majelis di Kayu Batu, dan sementara itu rumah dari Bapak Isakui dipakai untuk menjadi tempat ibadah jemaat Kayu Batu dengan anggota majelis antara lain Yudas Makanwai, Samuel Makanwai, Susana Pui, Yakomina Pui, Domingus Makanwai, Federica Soro, Apolos Yakadewa, Terianus Pui, Blandina Soro, dan lain-lain.
1: Pada tahun 1968, Guru Titus Yori meninggal dunia. Kemudian tugas guru jemaat menjadi kosong. Dan atas dasar persetujuan klasis Soekarnapura, Penatua Terianus Pui diangkat dan diteguhkan menjadi guru jemaat bagi jemaat Kayu Batu. Hubungan antara jemaat induk atau jemaat Ebenezer Kayu Pulau dan bakal jemaat Kayu Batu berjalan lancar dengan mengadakan kebaktian gabungan akhir bulan, dan itu disebut ibadah kunci bulan.
0: Pada tahun 1972, Ketua Jemaat Guru Markus Yowe menyerahkan jabatan kepada Penatua Yosafat Sibi menjalankan tugas sampai dengan tahun 1978.
1: Tenaga pelayan GKI di Kayu Pulau masa ke masa, Guru Jemaat Markus Yori, Penatua Yosafat Sibi, Pendeta W. Gaspers Ayamiseba, Pendeta J. A. Nabore Aube, Pendeta Dr. Andes F. Kayoi MTK, Penatua Silas Yobi, Pendeta O. Watel, Pendeta A. Tupamahu, Pendeta A. Waimuru MTK, Pendeta J.C. Tulaseket, S.S.I. Teol, Pendeta Joke Luminta, S.D.H., Penatua R.C.B., dan Pendeta M. Kapisahai, S.S.I. Teol.
0: Adapun buah-buah Injil, pekabaran Injil, telah melahirkan generasi penerus di kebun anggur Tuhan, antara lain Pendeta Silas Hai, Pendeta Federica Hai, Pendeta John Hai, Pendeta Marice Yowe, Pendeta Max Baramsano, Pendeta Vera Fonatabahai, Pendeta Erna Ayahai, Pendeta Marina Kapisahai, Pendeta Ati Baramsano Yowe, Pendeta Azriel Baramsano Yowe, Pendeta Arthur Baramsano Yowe, dan calon pelayan Reni Yowe.
1: Adapun keadaan umum jemaat, Jemaat Ebenezer Kayu Pulau saat ini mencakup wilayah pelayanan yang terbagi atas tiga rayon, rayon Eden, rayon Tiberias, dan rayon Emmaus, dan 8 KSP, kelompok sel pemuridan. Jumlah kepala keluarga saat ini berjumlah 102, dengan jumlah jiwa 457 orang anggota jemaat.
0: Memang ada tantangan-tantangan pelayanan yang dihadapi saat ini, tetapi kami berpegang kepada firman Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jangan lupakan sejarah iman ini. Teruslah hidup dalam terang Kristus, setia, bertumbuh dan bersaksi. Kiranya nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan di Kayu Pulau sepanjang masa.
2: Tuhan memberkati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kami persembahkan lengan suara memperingati 114 tahun terang Injil di Kayu Pulau. Dan saat ini pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, akan kami persembahkan senandung religi Islami sembari kita jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya pada sore hari ini, yaitu pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu dikumandangkannya azan maghrib sebagai penanda tiba waktunya Anda menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, yaitu jatuh pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Senandung-senandung religi Islami kami hadirkan ke ruang

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Azan Maghrib telah dikumandangkan pada pukul 17.44 waktu Indonesia Timur sebagai penanda tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat Maghrib, dan saat ini sudah pukul 17.57 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda. Tentunya bagi Anda seluruh kaum muslim dan muslimat, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib. Semoga amal-amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda sampai di sini tugas kami menemani Anda di depart yang kedua hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Selepas saya nanti ada rekan saya Agus Setiawan yang temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi bareng Mbak Rahma nanti ya untuk edisi siar berikutnya. Sekali lagi terima kasih dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Kami yang bertugas ya Rahma dan standby rekan teknik Bung Karol Latuheru. Kami berdua pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa masih dengan persembahan Senandung Religi Islami kami hadirkan sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustiwan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura malam untuk edisi hari ini, yaitu Selasa di bulan Agustus ya. 25 Agustus 2026 di malam ini, semoga Anda semuanya masih akan tetap terus satu hati bersama kami pendengar. Dan sebelumnya apa kabar? Kami berharap untuk Anda di malam hari ini semuanya penuh dengan sukacita bersama keluarga tercinta dengan beragam aktivitas yang sudah Anda lewati hari ini, tanggal merah ya. Iya, tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat kami ucapkan selamat ya menjalankan hari di hari libur ini, perayaan Maulid Nabi ya. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat biasanya beberapa kegiatan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dapat berjalan lancar, yang biasanya diselenggarakan di berbagai tempat ya, di masjid, di musola, atau bersama dengan ya ibu-ibu dan bersama pemuda remaja masjid biasanya dalam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 25 Agustus 2026. Dan kami pun juga pendengar akan hadir dengan beragam informasi-informasi menarik yang penting untuk Anda simak bersama kami dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat yang saat ini mengudara hadir untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan ada informasi pastinya akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

Iya, pendengar, satu informasi di ruang layanan masyarakat ini pendengar dari Universitas Cendrawasih Fakultas Hukum pendengar dalam rangka tahun ajaran baru semester ganjil tahun angkatan 2026-2027 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura menyelenggarakan kegiatan pembukaan kuliah umum dengan tema rasionalisasi dan pembenaran diri mengapa orang baik bisa korupsi. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu esok 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga selesai bertempat di kampus Abipura Fakultas Hukum dengan narasumber Dr. Tumian Purba SH/MH. Sehubungan dengan kegiatan ini tentunya untuk mahasiswa khususnya Fakultas Hukum bisa untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Demikian informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke terada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
0: Waktunya kentongan.
2: Bi, pantainya keren banget, Sah. Biru bersih.
3: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
2: Ah, biarin aja, Sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
3: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
2: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
3: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
2: Astaga, serius, Sah?
3: Iya, Dit.
2: Oke, Sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Gema Papua. Untuk kebersamaan kita edisi hari ini bersama RRI Nabire.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Ramadhani. Kita awali berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personel serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
3: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI, Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
4: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan. Kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin, kondisi angin mendukung, itu jadi kebakaran bisa sengaja. Jadi tetap tidak hanya upaya dengan tim yang ada, dengan sebagaimana Pak Asisten tadi sampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama bersemutan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
5: Pergelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
2: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan menyurati pemerintah pusat. Simak laporan Oki Pinontuan dari RRI Biak.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui tim Satgas Penanggulangan Karhutla terus melakukan penanganan pemadaman titik-titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota Biak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api menggunakan armada water cannon maupun damkar serta kendaraan tinggi air. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra usai pimpin rapat koordinasi terpadu penanganan karhutla dan dampak asap pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan Pemda akan bersurat resmi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Pemda Biak Numfor juga telah meliburkan siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
7: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan kondisi ini dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi.

0: Ya, apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin di prioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
1: Selanjutnya, masyarakat diimbau mematuhi instruksi Bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene, mengatakan tim Satgas dari BPBD, TNI Polri, Brimob, Star, Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada ada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhutla juga telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor.
2: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi, ada dari 20 sampai dengan 30 orang, itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
1: Dampak asap tebal akibat karhutla melanda wilayah Biak Numfor cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari Biak, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas pendidikan. Sejumlah siswa dipulangkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara yang terdampak asap. Tririan melaporkan dari RRI Biak.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
4: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
3: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid, mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar
5: dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
3: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, mencuci tangan sebelum beraktivitas, serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
1: Di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan potensi cuaca kering, BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Seru.

0: Wi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Nyapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Nyapen Afis Alam Syaputra mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatnya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
1: Untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear ya. Jadi tutupan awannya itu clear, terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, di mana ada pemanasan di Samudra Pasifik di bagian timur, tepatnya itu di hampir sebelahnya di benua Amerika. Nah, karena ada efek El Nino tersebut, maka Indonesia itu menjadi seperti didominasikan seperti musim kemarau. Nah, kemudian karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari tenggara atau selatan, makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2,5 itu akan menuju ke Kepulauan Nyapen. Misal ada kebakaran di Pire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Nyapen, sehingga seperti yang dilihat hari ini ada tutupan awan di gunung-gunung tersebut.
0: Menurutnya kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung. Paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Untuk kejadian ini sudah terjadi dari tanggal 22 kemarin hingga sekarang masih terlihat masih tutupan visibilitasnya masih 3-5 km. Untuk himbauan sendiri bisa dimulai dari memakai masker saat keluar dari ruangan dikarenakan takutnya ada potensi kabut asap di Kepulauan Nyapen. Kemudian diimbau jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membuat titik api di sekitar rumahnya.
0: BMKG Kepulauan Nyapen mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum verifikasi, terutama terkait kondisi cuaca, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras lebih dari 1.000 ton. Selengkapnya bersama Linam Umasugi dari RRI Jayapura.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima gitu. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah, dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus track-track dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
3: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
5: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau, dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
6: Masing-masing orang dapat berapa?
5: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Kabupaten Bovendigul menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yohanes Dekoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
7: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan, membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di tanah rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
8: Kami di rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus Kerukunan Keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
7: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
9: Yang kami galangkan dana saat asid ini, hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
7: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke Serui, kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 5 mendapat apresiasi dari warga Kampung Pasir Putih. Selengkapnya bersama Agus Tanawani dari RRI Serui.
10: Kebersamaan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura Kelompok 5 bersama masyarakat Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen berakhir penuh kehangatan. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas sambutan dan dukungan masyarakat selama menjalankan program KKN, mahasiswa dan masyarakat menggelar barapen bersama sekaligus makan di depan kantor Kampung Pasir Putih Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kelompok 5 KKN Uncen Jayapura Elizabeth Mofu mengaku terharu dan senang atas penerimaan masyarakat selama dirinya bersama rekan-rekan mahasiswa melaksanakan KKN di kampung tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga berbagai kegiatan mahasiswa dapat terlaksana dengan baik.
11: Kami sebagai mahasiswa KKN Kelompok 5 di Kampung Pasir Putih, kami sangat berterima kasih sekali buat pemerintah kampung, gitu juga dengan masyarakat. Selama satu bulan lebih kami berada di Kampung Pasir Putih ini, kami diterima dengan luar biasa. Kami mulai dari mengerjakan proker kami dibantu, baik makan bersama, kami disambut sebagai keluarga. Kami di sini, apapun yang ada, kami selalu dicukupkan, gitu juga dengan warga masyarakat, pemerintah kampung, terima kasih banyak. Sangat luar biasa kami ada di sini dan diterima sebagai keluarga. Terima kasih.
10: Elizabeth berharap seluruh hasil kerja mahasiswa selama KKN dapat dijaga dan dirawat bersama agar terus memberikan manfaat bagi kemajuan Kampung Pasir Putih. Sementara itu, Kepala Kampung Pasir Putih Andris Ayu Prerei mengaku bangga terhadap berbagai hasil kerja mahasiswa KKN mulai dari pembangunan tugu masuk kampung hingga sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan kampung, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
12: Hari ini kegiatan yang bersama lalu dari pagi kita makan perpisahan dengan mereka kita makan batu barat ini sering belum barat lagi kita makan bersama dengan mereka kemarin disampaikan tuh tidak ada hal yang baik mereka simpan dan tidak mereka.
10: Apresiasi serupa disampaikan Ketua Pemuda Suku Arusai Sabab Orarei yang menilai kehadiran mahasiswa KKN Kelompok 5 sangat membantu menjawab sejumlah kebutuhan kampung termasuk penyelesaian profil kampung dan kegiatan lainnya.
13: Saya selaku Ketua Pemuda Suku Arusai, saya juga besar hati dan senang hati karena dengan kehadiran dari mahasiswa dari sangat menjawab dan menindaklanjuti proses pembangunan yang ada di kampung terkait dengan profil kampung dalam mereka selesaikan dan apa kegiatan di mana mereka telah selesaikan. Untuk itu ketika adik-adik itu pulang dari KKN, saya mohon apa yang mereka kerjakan dirawat, dijaga.
10: Berapen dan makan bersama tersebut menjadi penutup kebersamaan mahasiswa KKN Uncen Kelompok 5 dengan masyarakat Kampung Pasir Putih. Momen itu sekaligus menjadi kenangan tentang kekompakan, kerjasama, dan rasa kekeluargaan yang terbangun selama pelaksanaan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dengan RRI Nabire dalam Gema Papua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, tiba saatnya tentunya kami akan hadir lewat mimbar agama Hindu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya untuk umat Hindu di malam hari ini. Selamat malam tentunya untuk semuanya. Kita akan dengarkan bersama Didik Widya Putra, yaitu terkait tentang Hari Raya Galungan yang disampaikan oleh Didik Widya Putra. Namun kita akan dengarkan dulu satu lagu khususnya untuk umat Hindu di malam hari ini, sebelum kita akan dengarkan sebuah renungan dengan tema Hari Raya Galungan disampaikan oleh Didik Widya Putra.

Swastiastu. Om Aikinamastu Namo Sidam. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur patut kiranya kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas anugerahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dalam keadaan sehat, penuh kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia pula ini, izinkanlah saya menyampaikan Mimbar Agama Hindu dengan tema atau judul Makna Hari Raya Galungan. Pendengar yang budiman dan umat sedharma yang berbahagia, tahun ini umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan, tepatnya besok pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma, atau sering kita sebut kebaikan, melawan Adharma, atau yang sering kita sebut dengan keburukan, yang mana adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapatkan pikiran dan pendirian yang terang dan cemerlang. Makna galungan di dalam lontar Sundari Gama dijelaskan Buddha Kliwon Dungulan. Ngaran galungan patitis ingkang janyana samadi galang apadang maring lesna sarwa piyapaning idep, yang memiliki arti bahwa hari Rabu Kliwon Dungulan namanya galungan. Arahkan bersatunya rohani supaya mendapat pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang sedharma, jadi inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah yang merupakan wujud dharma dalam diri kita. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu adalah wujud adharma atau keburukan. Dari konsepsi lontar Sundari Gama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, Hari Raya Galungan juga dapat diartikan pawedalan jagat atau oton gumi. Tidak berarti bahwa gumi atau jagat ini lahir pada hari Buddha Kliwon Dungulan, melainkan hari itulah yang ditetapkan agar umat Hindu menghaturkan
Maha Sukmanan Sukmaning hidupnya kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atas terciptanya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat bersyukur atas karunia ide Sang Yang Widiwasa yang telah berkenan menciptakan segala galanya di dunia ini. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, selain itu juga Hari Raya Galungan merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ini diartikan bahwa bagaimana kita melawan keegoisan, hawa nafsu, dan sifat buruk dalam diri kita sendiri, yang sering kita istilahkan dalam ajaran agama Hindu adalah satribu. Hawa nafsu dalam diri yang dikenal dengan sebutan lain yaitu kala tiga, yang artinya kala amang kurat, kala dungulan, dan kala galungan. Dari kala-kala tersebut dapat diartikan yang pertama adalah kala amang kurat, yaitu hawa nafsu yang selalu ingin menguasai segala keinginan secara batiniah dan memerintah bila tidak terkendali akan menjadi serakah untuk mempertahankan kekuasaan meski menyimpang dari kebenaran. Yang kedua adalah kala dungulan, yakni segala nafsu untuk mengalahkan semua yang dikuasai oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu kala galungan, yang berarti nafsu untuk menang dengan berbagai dalih dan cara yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Pendengar yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, pada saat galungan inilah kita menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapat pikiran dan pendirian yang terang, yaitu dengan usaha untuk menenangkan diri dari ego. Dengan bersatunya rohani dan pikiran yang terang, maka wujud Dharma di dalam diri kita akan nampak dan terwujud dengan nyata. Perayaan Hari Raya Galungan mengandung makna yang sangat luas, bagaimana kita mengucapkan rasa syukur sebagai umat Hindu atas segala karunia yang telah diberikan oleh Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, hal ini harus kita buktikan di masa-masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, bagaimana kita merayakan Hari Raya Galungan dengan tetap menjunjung tinggi dan menjalankan perintah dari Guru Wisesa. Yang dimaksud Guru Wisesa adalah guru pemerintah yang telah memberikan arahan untuk senantiasa kita melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sering kita sebut 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari sinilah, jika kita mampu, tentunya kita telah membuktikan kemenangan Dharma di dalam memenangkan situasi pandemik ini. Dan pada akhirnya kita diberikan kesehatan dan kerahayuan bersama. Pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, oleh karena itu di Hari Raya Galungan ini, saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan janganlah kita terlena di masa-masa pandemi ini. Mari kita sebaiknya tetap ingat kepada Sang Pencipta, mengagungkan Sang Guru sejati. Hal ini ibarat hidup tanpa guru sama dengan hidup tanpa panutan. Dengan adanya guru, kita bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tanpa guru, kita bisa kehilangan arah dari tujuan semula, sehingga tindakan kita bisa jadi salah arah. Untuk itu, demikian mimbar agama Hindu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kerahayuan. Akhirnya, dengan ucapan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Mimbar Agama telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan semoga saja untuk Anda yang selalu tetap terus setia bersama kami dapat terhibur tentunya, bahkan mendapatkan inspirasi lewat beragam informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, di berbagai wilayah khususnya Kalimantan, bencana kebakaran yang luar biasa terjadi. Dan tentunya pemerintah bahkan presiden turun langsung untuk bisa mengetahui seperti apa kondisi untuk wilayah yang terdampak bencana kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Dan perlu diketahui pendengar bahwa di Papua itu sendiri itu juga ada potensi atas kebakaran yang terjadi, di mana Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 5 Papua itu mencatat lebih dari 3.000 titik panas hotspot di wilayah Papua. Nah, dari jumlah tersebut pendengar, sekitar ada 183 titik ini memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan mengindikasikan adanya potensi kebakaran. Prakirawan BBMKG wilayah 5 Papua, Arif, mengatakan munculnya ribuan titik panas tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama karena Papua saat ini memasuki periode puncak musim kemarau yang berlangsung sekitar Agustus hingga September. Kondisi tersebut diperkuat dengan fenomena El Nino yang saat ini aktif di wilayah Samudra Pasifik. Menurutnya, El Nino turut berdampak terhadap kurangnya intensitas curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk Papua. Dijelaskan berdasarkan pemantauan BMKG pada dasarian kedua Agustus, peningkatan titik panas terjadi di sejumlah wilayah Papua, terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di wilayah Provinsi Papua, hotspot paling banyak terpantau di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Biak Numfor. Titik panas juga ditemukan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura. Arif menjelaskan faktor cuaca akibat El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun aktivitas manusia juga dapat

Dengan itu, pendengar, BBMKG Wilayah 5 Papua mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau dan El Nino, terutama potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, Arief mengingatkan bahwa tidak seluruh wilayah Papua mengalami musim kemarau dengan kondisi yang sama. Sejumlah wilayah memiliki karakteristik hujan sepanjang tahun, sehingga hujan masih berpotensi terjadi. Karena itu, pendengar, masyarakat juga diminta tetap waspada. Hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi panjang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Selaku prakirawan cuaca di BBMKG Wilayah 5 Papua, Arief mengajak masyarakat mengikuti perkembangan informasi cuaca iklim dan hotspot melalui kanal informasi resmi BMKG Papua untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Itulah sekilas informasi pendengar kami lansir di rri.co.id Jayapura terkait waspada karhutla. BBMKG Papua catat 3.000 lebih hotspots di Papua.

Iya, benar. Kalau tadi terkait waspada karhutla, iya karhutla hutla ya. BBMKG Papua ini mencatat ada sekitar 3.000 lebih hotspots di Papua. Lalu apa tanggapan atau komentar dari Gubernur Papua? Ya, Gubernur Papua Matius De Vair ini meminta tentunya kepada kita semuanya warga ya menghentikan pembakaran lahan untuk membuka kebun. Himbauan disampaikan setelah kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Biak. Fairi mengatakan cuaca panas di sejumlah wilayah Papua dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu pendengar, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Fairi telah meminta BPBD Papua mengecek langsung kondisi kebakaran di Biak. Pemerintah ingin mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat. Menurut Fairi, kondisi cuaca di setiap wilayah Papua berbeda. Biak saat ini mengalami suhu cukup panas sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Fairi juga berencana mengumpulkan Forkopimda Papua untuk membahas penanganan kabut asap. Pertemuan tersebut diarahkan tentunya untuk memperkuat penanganan secara bersama dan cepat. Fairi mengatakan pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga perlu menghentikan kebiasaan membakar lahan saat membuka kebun. Ia menyarankan sisa vegetasi dibiarkan membusuk secara alami menjadi humus. Cara tersebut dinilai juga dapat mengurangi resiko kebakaran sekaligus memberikan manfaat bagi tanah. Fairi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api baru. Pencegahan dini diperlukan agar kebakaran tidak mengancam kesehatan lingkungan dan kualitas udara. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Iya, pendengar, pemerintah Kota Jayapura baru-baru telah menyerahkan surat keputusan SK Pegawai Negeri Sipil PNS sebanyak 597 ASN dalam apel gabungan yang dirangkaikan dengan pengambilan sumpah janji PNS. Dan Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan pengambilan sumpah janji tersebut bukan sekedar formalitas administratif, tetapi menjadi bentuk komitmen moral dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Menurutnya, pendengar, ikrar yang disampaikan di hadapan Tuhan, pimpinan daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan memulai melalui pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan ia menegaskan para PNS telah berikrar untuk bekerja dengan jujur, setia, adil, taat dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik. Abisai juga mengingatkan 597 PNS tersebut agar mensyukuri kepercayaan yang telah diberikan. Menurutnya, status sebagai aparatur sipil negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta para ASN meningkatkan kualitas kerja dan pengabdian sekaligus mendukung program pemerintah Kota Jayapura. Pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. 597 PNS tersebut, pendengar, selanjutnya ditempatkan di berbagai OPD sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, pendengar, Abisai meminta setiap pimpinan perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada ASN yang baru menerima SK. Kinerja para PNS akan terus dipantau dan evaluasi setelah menjalankan tugas masing-masing perangkat daerah. Abisai berharap seluruh ASN tersebut mampu bekerja disiplin, profesional, bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jayapura. Selamat tentunya untuk 597 ASN. Ya, semoga tugas tanggung jawab apa yang sudah diberikan nantinya dapat dijalankan, apalagi melayani ya untuk masyarakat Kota Jayapura dalam pelayanan publik. Dan tentunya semuanya bisa berjalan lancar. Dan biasanya kalau baru di ya biasanya kalau baru pengangkatan ini biasanya ada ungkapan syukur biasanya. Ya, selamat untuk bisa menjadi ASPNS ya. 597 ASN yang sudah menerima SK hari Senin kemarin ya. Informasi ini, pendengar, kami lansir di rri.co.id.

0: Ya, tak terasa pendengar 46 menit meninggalkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Satu informasi terakhir di mana kita ketemu bersama bahwa di Pantai Calhote ini ada kegiatan FDS 15 ya yang diselenggarakan dan mungkin saat ini masih rame mungkin ya. Apalagi kita semuanya telah menikmati tanggal merah ya hari ini. Waduh. Iya, Pantai Calhote rencananya pendengar akan disiapkan jadi sentra kuliner dan juga wisata permanen. Pemerintah Kabupaten Jayapura ini telah menyiapkan kawasan Pantai Calhote sebagai sentra kuliner dan wisata permanen. Pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga perputaran ekonomi masyarakat setelah Festival Danau Sentani 15/2026 berakhir. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan kawasan Pantai Calhote tidak akan ditutup setelah kegiatan festival selesai. Pemerintah daerah akan mempertahankan fasilitas yang telah dibangun untuk aktivitas ekonomi dan wisata. Yunus mengatakan tenda sementara yang digunakan selama pra-festival akan dibongkar setelah kegiatan. Sementara fasilitas yang dibangun pemerintah melalui sektor pariwisata akan tetap dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, kawasan tersebut juga akan dilengkapi pusat kuliner papeda. Pemerintah Kabupaten Jayapura sedang menyiapkan desain area khusus untuk menyajikan makanan khas masyarakat Papua tersebut. Yunus berharap pengembangan kawasan tersebut dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah tidak ingin fasilitas yang dibangun hanya digunakan saat Festival Danau Sentani. Ia mengatakan kawasan Pantai Calhote akan menjadi lokasi berbagai kegiatan setelah Festival Danau Sentani. Pemerintah juga meminta masyarakat menjaga kebersihan dan fasilitas yang telah disediakan. Pra Festival Danau Sentani 15 berlangsung 25 hingga 29 Agustus 2026 di Pantai Calhote, Distrik Sentani Timur. Puncak Festival Danau Sentani dijadwalkan ini berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Yunus mengatakan penataan kawasan telah diuji melalui kegiatan sebelumnya, termasuk pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kekurangan sebelum pelaksanaan pra-festival. Pemkab Jayapura juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, Bank Papua, PDAM Kota, dan Kabupaten Jayapura, serta berbagai pihak yang mendukung penataan kawasan. Yunus mengatakan pemerintah akan melakukan pembenahan agar kawasan tersebut dapat berkembang sebagai pusat ekonomi dan wisata. Sekian informasi yang telah kami sampaikan semuanya dari rri.co.id. Anda pun juga bisa mendapatkan informasi lainnya di rri.co.id yang hadir selama 24 jam. Anda bisa mendapatkan beragam informasi-informasi menarik dari berbagai daerah. Baik itu olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan informasi internasional pun juga Anda bisa dapatkan. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga.

0: seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
1: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
0: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
3: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
4: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
3: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
5: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
3: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
6: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
7: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
6: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
7: Sementara

0: itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
1: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
0: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
4: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
3: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
4: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
5: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
4: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
6: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
7: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
8: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
6: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
9: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
10: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pelancaran anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
11: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
9: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE Dandim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

aku. Ya, mendengar setelah tadi kita telah ikuti bersama untuk penyampaian warta berita dengan Pro 3 Jakarta, di mana saat ini pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentu kami hadir dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga tanah air untuk mengisi sejenak suasana malam ini hingga pukul 22 lewat mini drama yang akan mengudara kiranya nanti. Dan selamat malam tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama Pro 1 di Jayapura dan yang selalu tetap stay bersama kami di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz. Tetap di udara untuk kebersamaan kita dengan beragam program acara pastinya untuk di Lintas Jayapura Malam.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama mini drama radio yang akan hadir untuk menemani kita semuanya dengan judul pinjol versus koperasi. Seperti apa? Ya, dengan judul Kabut Petaka ya, maksud kami, yang diproduksi oleh RRI Wamena. Kita akan dengarkan bersama.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak, anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini, Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong.

0: Besok kitong cari deh pujialan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi kah?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh.

0: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
2: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
0: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
2: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
2: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi...
0: Tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah ya.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
2: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
0: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
3: Ma, sakit.
4: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
3: Aduh sakit. Ma, sakit.
4: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat sapu

0: Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda,

0: Bapak, apa kita juga harus pulang sekarang? Sementara kita pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak, itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi

0: Bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, boleh kah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Siap.
0: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

pendengar, suasana malam di hari ini tentunya suasana yang bisa membuat Anda dapat lebih menyenangkan ya, apalagi setelah menikmati suasana libur ya di tanggal merah 25 Agustus 2026, di mana kita tahu merupakan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat yang biasanya juga telah selesai menjalankan kegiatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di masjid-masjid biasanya ya, atau di dalam kebersamaan yang sudah diisi tentunya dengan beragam aktivitas, biasanya sejak siang, biasanya sore, bahkan mungkin baru selesai. Nah, begitu pula juga banyak kegiatan di hari ini yang diselenggarakan, salah satunya dari pemerintah Kabupaten Jayapura terkait tentang FDS Festival Danau Sentani. Banyak hal-hal yang menarik juga setahu saya, dan ini masih pra ya, nantinya puncaknya adalah di tanggal 3, 4, dan 5. Ada hal-hal menarik di sana yang tidak salahnya kami berbagi untuk Anda, yaitu atraksi budaya khas Sentani. Ini saya pernah saksikan ini untuk FDS yang pernah diselenggarakan di beberapa tahun lalu ya. Tahun lalu kayak gak salah ya. Ini terkait tentang tarian Iso Solo. Nah, ini adalah tarian yang sangat kita nanti-nantikan. Biasanya masyarakat atau para pengunjung yang datang itu sangat senang sekali lihat beberapa tari-tarian yang diselenggarakan di FDS. Salah satunya adalah Iso Solo, di mana pertunjukan tari di atas perahu yang bergerak di perairan Danau Sentani. Ya, dan begitu pula juga bahkan ada juga tradisi menyelam sambil ya panah ikan. Ini juga sangat senang ya kalau kita lihat, apalagi kita menyaksikan beberapa kegiatan lainnya juga. Bahkan biasanya akan ada kegiatan juga makan papeda di sana. Kalau gratis wah lumayan ya. Tapi yang jelas banyak pelaku UMKM juga di sana. Banyak sekali pelaku UMKM, baik itu dari makanan khas Papua, ada UMKM dan kuliner Papua, ada kopi, kreativitas anak muda, bahkan tari-tari kreasi ya, kreasi daerah bahkan modern, Yosim Pancar, akustik lagu Papua, bahkan biasanya diselenggarakan. Dan yang pastinya keindahan Danau Sentani sebagai latar festival ini juga merupakan salah satu daya tarik tentunya bagi para pengunjung menyaksikan pemandangan Danau Sentani. Dan banyak juga ya budaya dan lingkungan yang biasanya akan diselenggarakan. Dan ini pastinya menarik ya untuk bisa Anda ikuti, Anda bisa rasakan suasana FDS. Bahkan kegiatan ini cukup panjang ya. Ya, ini masih pra saja ini ya, sudah rame ini setahu saya. Ya, ada yang mau kasih informasi kah untuk FDS? Ya, banyak informasinya tentunya untuk kegiatan-kegiatan FDS yang bisa mengajak masyarakat juga berkontribusi, para pelaku UMKM. Ada booth-booth yang juga disediakan oleh Festival Danau Sentani setahu saya ya. Dan tidak hanya FDS juga ya, RRI Jayapura juga menyelenggarakan RRI Fest pendengar di tanggal yang sama sebenarnya kalau dilihat ini. Tanggal 3, 4 dan 5 RRI Jayapura ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kami ajak Anda tentunya juga para pendengar untuk bisa bersama-sama bergabung di acara RRI Fest ya. Di antaranya ada kegiatan donor darah, ada kegiatan bazar UMKM pendengar, bahkan ada juga perlombaan bintang radio, bahkan ada edukasi lingkungan, bahkan setahu saya yang akan diselenggarakan. Dan begitu pula juga nanti ada lomba Yosim Pancar untuk tingkat SMA. Sekilas informasi tentunya untuk para guru-guru ya yang mengajar di tingkat SMA sederajat, ini tentunya bisa untuk mendaftarkan. Jikalau mungkin di sekolah Anda ada para penari Yosim Pancar
Ya, siapa tahu mereka menjadi pemenangnya untuk di tahun ini. Cukup berbeda di tahun sebelumnya, Yosim Pancar tingkat SD tahun lalu. Nah, kali ini RRI Jayapura menawarkan Yosim Pancar di tingkat SMA sederajat. Dan saat ini telah dibuka untuk pendaftaran kegiatan Yosim Pancar. Jadi tentunya untuk anak-anak kita yang duduk di bangku SMA sederajat bisa mendaftarkan jikalau punya kelompok, ya, jikalau punya anggota, ya, untuk bisa mengikuti lomba yang diselenggarakan RRI Fest di tanggal 3, 4 dan 5.

Iya, berpengaruh untuk RRI Fest 2026, RRI Jayapura sedang mematangkan persiapan ya menjelang pelaksanaan di tanggal 3, 4, dan 5 September. Ini berpas-pasan juga dengan acara Festival Danau Sentani ya. Dan kami pun juga tentunya mengundang atau mengajak Anda yang ingin untuk bergabung di acara kami RRI Fest 2026. Para pelaku usaha UMKM, silakan tentunya untuk Anda bisa datang untuk mendaftar, karena kami juga terbatas pendengar untuk pendaftaran pesertanya untuk UMKM, mengingat kami rencananya akan menyelenggarakan di kantor halaman RRI di depan gedung baru kantor RRI untuk acara kegiatan RRI Fest 2026. Dan begitu pula juga tentunya untuk pendaftaran ya lomba Yosim Pancar tingkat SMA sederajat, kami juga membatasi untuk grup yang akan mendaftar. Kalau kami sudah mendapatkan cukup ya untuk beberapa grup yang ingin mengikuti lomba, itu tentunya kami akan menutup kolom pendaftaran. Nah, caranya untuk mendaftar ya untuk kegiatan lomba Yosim Pancar, Anda bisa melihat di halaman akun Facebook RRI Jayapura Official. Sekali lagi di RRI Jayapura Official, Anda bisa lihat untuk kegiatan lomba Yosim Pancar, dan Anda bisa scan barcode yang ada di situ atau mengklik link HTTPS kami yang sudah kami cantumkan, sehingga tentunya untuk lomba peserta Yosim Pancar khususnya SMA sederajat ya, SMA SMK sederajat, bisa untuk mendaftarkan kelompoknya untuk di acara Yosim, lomba Yosim Pancar ya, yang akan diselenggarakan RRI Jayapura. Selain itu juga kami mengajak nantinya untuk para masyarakat, siapa saja pendengar setiap peserta RRI Jayapura di tanggal 3 untuk mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh RRI, dilaksanakan rencananya pada pagi hari pukul 8 ya. Ya, dan Anda bisa datang untuk juga ya berbelanja ya, para ya berbelanja UMKM yang kami sediakan ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang ingin berkunjung melihat lomba Yosim Pancar, silakan Anda berikan dukungan Anda. Dan rencananya untuk Yosim Pancar akan diselenggarakan di sore hari. Sementara untuk di pagi hari ada satu ya lomba yang diselenggarakan, ini membawa nama daerah ya, yaitu Bintang Radio 2026. Anda pun juga bagi ya bagi Anda yang memiliki talenta bernyanyi, ingin bisa mengukur kemampuan, silakan daftarkan diri Anda di Bintang Radio 2026 yang diselenggarakan oleh RRI. Kami akan menyelenggarakan bersamaan dengan RRI Fest di hari pertama tanggal 3, hari kedua tanggal 4, hari ketiga tanggal 5. Pada pukul 10 rencananya untuk Bintang Radio akan hadir, bahkan akan tampil di hari pertama, hari kedua penyisian, dan nantinya siapa yang akan mewakili di tingkat regional se-Papua, dan kalaupun menang akan mewakili Papua untuk di tingkat nasional. Tentunya ini kesempatan untuk anak-anak muda kita yang ingin mengikuti lomba Bintang Radio di tahun ini, di tahun 2026. Tentu Anda juga sudah dengarkan spot promo yang kami putarkan untuk Anda terkait tentang persyaratan Bintang Radio. Nah, silakan. Sampai sekarang kalau nggak salah sudah 20 kayaknya ya. Ya, beberapa hari lalu masih 16 peserta. Ini sudah, waduh, sudah banyak yang setahu saya dapat informasi dari panitia Bintang Radio. Luar biasa ya, anak-anak kita di Papua yang memiliki talenta bernyanyi itu sangat banyak. Nah, begitu pula juga kalau untuk tarian Yosim Pancar, silakan tentunya untuk bisa langsung melihat di ya akun Facebook kami, akun media kami, media sosial kami, yaitu salah satunya Facebook, Instagram juga ada dengan nama RRI Jayapura Official. Anda tinggal scan barcode atau copy paste untuk ya klik, maksud kami
laman HTTPS yang kami cantumkan, Anda akan diarahkan untuk mengisi kolom pengisian pendaftaran untuk lomba Yosim Pancar. Nah, kalau untuk UMKM setahu saya sih datang, kok nggak salah ya, datang ke kantor ya untuk bisa bertemu dengan panitia untuk bisa mendaftarkan UMKM apa yang mungkin ingin Anda bersama kami untuk tawarkan dengan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, yang pastinya kami juga akan mengadakan untuk beberapa kegiatan seperti cinta lingkungan, edukasi, perbincangan, obrolan bersama UMKM, bersama para pemerhati lingkungan ya. Bahkan kami akan live turun langsung bersama-sama masyarakat tentunya di acara RRI Fest. Jadi nantinya kita akan berjumpa di lapangan semuanya ya di bulan September nanti, tanggal 3 hingga tanggal 5 nanti. Dan menarik juga tentunya untuk Anda yang ingin mengikuti RRI Fest ya, dan banyak kegiatan yang akan kami hadirkan, bahkan ada door prize yang akan diberikan kepada masyarakat yang mengikuti acara RRI Fest dengan beberapa sponsor-sponsor kami yang tentunya siap bersama-sama untuk mengikuti acara kita, yaitu RRI Fest di tahun 2026. Selain kepedulian lingkungan, seni dan budaya Papua juga kami akan angkat ya, UMKM dan digitalisasi kami juga akan hadirkan ya untuk di acara RRI Fest nanti. Dan semoga saja Anda tertarik, Anda bisa berkunjung ya, untuk sama-sama kita memeriahkan RRI Fest nanti 2026 di bulan September tanggal 3, 4 dan 5 ya. Karena di sini juga ada anak-anak kita yang mungkin bisa saja ya, anak-anak kita yang akan mengikuti lomba Yosim Pancar nih. Ya, ini sekali lagi untuk Anda yang memiliki grup Yosim Pancar ya di sekolah ya, tingkat SMA, SMK, sederajat, silakan untuk daftarkan, karena peserta juga kami batasi ya. Kami tidak bisa membuka ya banyak-banyak karena waktu penyelenggaraan hanya 3 hari, sehingga kami akan menutup jikalau kami merasa itu sudah cukup untuk pendaftarannya. Diburuan nih untuk teman-teman atau siapa saja yang mendengarkan ya, mungkin ada oma opa, ada anak-anak yang duduk di bangku sekolah SMA, bisa bertanya kalau ada apa namanya keseniannya ya, khususnya untuk Yosim Pancar ya, bisa disarankan, bisa disampaikan informasi ini kepada anak-anak kita yang duduk di bangku SMA sederajat ya, SMK sederajat, untuk bisa daftarkan di acara Yosim Pancar. Nah, ini tentunya panitia juga selamat malam semuanya pada kerja keras sebelum penyelenggara setahu saya ya, sibuk mempersiapkan karena kegiatan itu tidak bisa disiapkan hanya satu hari saja langsung jadi, tapi terus menerus untuk selalu berkoordinasi, sehingga tidak heran biasanya pada kecapean juga yang lainnya. Iya, dan sekilas informasi tentunya untuk acara RRI Fest ya, tentunya untuk kebersamaan kita di malam ini.

Ya, pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saat ini tentunya jazz musik mengudara untuk Anda. Musik-musik pengantar tidur Anda yang kami hadirkan dengan beragam musisi-musisi mancanegara hadir untuk kebersamaan kita hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti. Dan kami ucapkan selamat menikmati suasana istirahat Anda menjelang istirahat. Dan semoga saja ya, dalam istirahat kita, kita tidak lupa untuk memanjatkan ucapan syukur kita. Kita berdoa atas berkat rahmat yang sudah kita rasakan sejak hari, pagi hari hingga di malam hari ini Anda kembali untuk beristirahat. Dan semoga juga tentunya untuk Anda yang melaksanakan tugas, aktivitas, semoga dapat berjalan lancar hingga tuntas pada esok hari. Dan inilah beberapa musisi-musisi mancanegara di acara jazz musik menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda.

pendengar di manapun Anda berada, musisi-musisi mancanegara lewat acara Jazz Musik telah kami udarakan ke ruang dengar Anda. Dan di mana saat ini 56 menit meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Timur, tentunya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Kita akan lagi berjumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan tentunya saya Agus Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kembali hadir untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 26 Agustus 2026, tepatnya di hari Rabu. Bersama kami, saya penyiar Anda, Ida Susilawati, hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang nanti. Dan saya hadir dengan ditemani oleh rekan-rekan operator, ada Bung Mansa yang nanti akan menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, untuk edisi pagi ini, program acara yang akan kami persembahkan untuk Anda, di antaranya saudara ada Mutiara Pagi Renungan Buddha, Warta Berita Jayapura pagi ini jam 6 pagi dalam Warta Berita Fajar Papua. Kemudian ada pula News Magazine dan juga Warta Berita dari Pro 3 Jakarta yang akan kami gelar pada pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian ada siaran langsung Prakiraan Cuaca dari BMKG, Aktualiti Papua, informasi-informasi yang akan hadir juga menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Sambil kami persembahkan juga selingan-selingan hiburan serta informasi segera menemani kebersamaan kita, informasi yang kami rilis dari rri.co.id. Baik, pendengar, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Kita akan masuk pada Mutiara Pagi Agama Buddha. Dan ada Renungan Pagi Buddha yang akan kami hadirkan dengan topik pelimpahan jasa oleh Bapak Victor. Namo Buddhaya. Semoga pagi hari ini adalah pagi yang menyenangkan untuk Anda dalam kasih penyertaan Tuhan.

dibagikan kepada makhluk lain melalui pelimpahan jasa. Sang Guru Agung Gotama Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan melalui berdana, menjaga sila, bermeditasi, dan menumbuhkan batin penuh cinta kasih adalah sumber kebahagiaan yang murni. Ketika kita dengan tulus melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, sanak keluarga, maupun semua makhluk, kita sedang melatih hati untuk tidak melekat pada hasil kebajikan kita sendiri. Dalam Tiro Kuda Suta diceritakan bahwa para makhluk yang telah meninggal dapat ikut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Mereka tidak menerima jasa secara langsung seperti benda yang dipindahkan, melainkan menerima kebahagiaan batin melalui rasa turut bergembira atas perbuatan baik tersebut. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pelimpahan jasa bukanlah ritual semata, melainkan latihan batin. Apakah kebajikan yang kita lakukan ada disertai niat yang tulus? Apakah kita masih ingin dipuji atau sudah mampu berbagi kebajikan dengan hati yang lapang? Saat kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini dipersembahkan kepada semua makhluk, sesungguhnya kita sedang menanam benih welas asih dalam diri sendiri. Pelimpahan jasa melatih kita untuk melepaskan keakuan, mengikis keserakahan batin, dan memperluas cinta kasih tanpa batas. Semoga renungan ini kita semakin memahami bahwa kebajikan yang sejati tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Justru, saat kita berbagi kebajikan dengan tulus kepada leluhur dan semua makhluk, hati kita sendiri menjadi semakin ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekian, Sotihotu Namo Buddhaya.

Saudara pendengar masih dengan Nuansa Buddha dalam Mutiara Pagi Agama Buddha dan pelimpahan jasa sebagai sebuah pesan kehidupan sudah disampaikan oleh Bapak Victor secara singkat ya, namun penuh makna, dan beberapa tembang-tembang Buddha yang sudah juga kami lengkapi ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Biarkan Damai di Hatiku, ciptaan Polni Wati Salim dan dinyatakan oleh Polni Wati Salim. Kemudian ada Sabda Dharma, Berkah Keberuntungan, pendupaan yang dinyanyikan oleh Sani, dan saat ini sebuah persembahan yang masih kita nikmati sebelum kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kebahagiaan sejati tentunya hadir menemani kebersamaan kita di suasana hari ini. Kebahagiaan sejati bukan hanya bisa kita ciptakan lewat diri sendiri, tetapi kebahagiaan sejati itu bisa kita dapatkan juga lewat lingkungan sekeliling kita. Baik, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semuanya. Kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur bersama Pro 1, Kanal Informasi Inspirasi.

Saudara pendengar, kembali menyemangati Anda untuk menikmati suasana pagi selepas mutiara pagi agama Buddha sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi pagi ini. Dan kita akan jelang pendengar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur dengan semangat pagi dengan alunan lagu-lagu pilihan menemani kebersamaan kita, menggambarkan betapa kita bersyukur ada di tanah Papua. Selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi buat semua pendengar dimanapun Anda berada.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa menyimak rangkaian berita-berita kami secara lengkap di RRI Digital ya, dan juga Anda bisa menyaksikan lewat kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, tapi juga di radio kesayangan Anda di frekuensi 96, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Ya, pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi Warta Berita Fajar Papua akan kami persembahkan untuk Anda.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, edisi 26 Agustus 2026. Sejumlah informasi dan berita kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya kemarau panjang tingkatkan resiko kebakaran di Kota Jayapura. Festival Danau Sentani didorong jadi penggerak budaya, lingkungan dan ekonomi masyarakat. Itulah dua topik utama Warta Berita pagi ini, kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Saudara penyiar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilowati. Kondisi cuaca panas dan kemarau panjang meningkatkan resiko kebakaran di sejumlah wilayah termasuk Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di lingkungan rumah. Berikut laporan Lina Umasuki.
2: Kemarau panjang dan kondisi cuaca yang panas menjadi perhatian pemerintah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan hutan, perbukitan, dan pemukiman. Ia meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan cepat menyebar dalam kondisi kering.
3: Jadi kita kan tahu bahwa namanya iklim ekstrim ini kan terjadi di hampir seluruh dunia ya, dan juga di Indonesia termasuk tanah Papua dan kita lebih khusus Kota Jayapura. Oleh sebab itu saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura yang berdomisili di Kota Jayapura, mulai dari BSJ sampai di ujung Wayana dan sampai ujung Kerom, jembatan Kerom dan perbatasan, seluruh masyarakat ya, harus kita sama-sama jaga baik kota ini, terutama hutan-hutan yang ada, jangan sampai terjadi kebakaran. Saya harap itu semua kita jaga baik supaya Kota Jayapura aman, hutan-hutan kita aman. Karena Kota Jayapura ini sudah tidak ada hutan. Hutan yang ada itu daerah mungkin distrik Muara Tami, ya beberapa tempat lah. Termasuk kalau di dalam kota ini hanya gunung-gunung. Ya saya harap kepada orang-orang yang ada di atas di gunung-gunung, jangan sampai bakar gunung-gunung dan menyebabkan sehingga kebakaran di Kota Jayapura. Kepada masyarakat Kota Jayapura seluruhnya, kebakaran itu untuk hutan. Tetapi juga jagalah rumah kita, ya, supaya rumah kita pun terhindar dari kebakaran, karena situasi iklim yang begitu panas itu menyebabkan akan terjadi kebakaran di mana-mana.
2: Pemerintah Kota Jayapura menilai pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, kepedulian warga terutama dalam menjaga hutan dan lingkungan tempat tinggal menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran selama kemarau panjang. Warga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran sehingga dapat ditangani sebelum meluas. Lina Umasuki melaporkan.
0: Saudara Gubernur Papua Matius Devakiri meminta masyarakat menghentikan pembakaran lahan untuk membuka kebun. Himbauan tersebut disampaikan setelah kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Biak. Fakiri mengatakan cuaca panas di sejumlah wilayah Papua meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta BPBD Papua mengecek langsung kondisi kebakaran di Biak untuk mencegah api meluas. Fakiri juga berencana mengundang Forkompimda Papua untuk membahas penanganan kabut asap. Pertemuan tersebut diarahkan memperkuat langkah bersama dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta masyarakat tidak membakar sisa vegetasi saat membuka kebun. Menurut Fakiri, sisa tanaman dapat dibiarkan membusuk secara alami menjadi humus sehingga mengurangi resiko kebakaran sekaligus memberi manfaat bagi tanah. Saudara, PT Air Minum Jayapura terus memperkuat strategi dalam menghadapi penurunan debit air pada saat musim kemarau di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: PT Air Minum Jayapura terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi potensi penurunan debit air selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino di Papua. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku, sekaligus untuk memastikan kelancaran distribusi air bersih kepada para pelanggan. Kepada RRI, Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Enti Sutisna, mengatakan kondisi di lapangan mulai menunjukkan adanya penurunan kapasitas produksi seiring dengan berkurangnya frekuensi dan durasi hujan dalam beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya hujan dapat terjadi 3 hingga 4 kali dalam sepekan, saat ini frekuensinya rata-rata 2 hingga 3 kali dalam sepekan dengan durasi yang relatif singkat. Mengantisipasi kondisi tersebut, PT Air Minum Jayapura melakukan pengamanan di sejumlah kawasan sumber air. Pengamanan dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui pemagaran di sekitar sumber air guna mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan tangkapan air.
5: Ya, memang betul bahwa realita kami di lapangan itu terjadi penurunan ya dari kapasitas produksi kita. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan, kebetulan kan jarak sumber air kami di pemukiman itu kan masih agak jauh ya, seperti kayak Kamolker, Intik Kojabu, ya kemudian Kalikem ya, termasuk Angkasa. Nah, saat ini kami sudah melakukan pertama untuk menjaga jangan sampai ada aktivitas masyarakat di area sumber air. Secara bertahap saat ini juga dilakukan pemagaran ya, pemagaran untuk di area-area itu agar tidak mengganggu terhadap catchment area yang ada saat ini. Ya, artinya limpasan air yang masuk ke area intik itu mudah-mudahan ini tetap terjaga ya, karena kebetulan kita ini kan mendapatkan air bersih di intik itu kan dari aliran sungai. Nah, maka aliran sungai itu ketika masuk ke intik itu tidak diganggu oleh aktivitas orang di atas ya. Nah, itu yang kita lakukan adalah pengamanan di area sumber air.
4: Menurut Enti Sutisna, selain upaya tersebut, hal lain yang juga dilakukan adalah dengan melakukan penghitungan debit secara rutin di lebih dari 40 reservoir yang bersumber dari 23 intek. Pemantauan dilakukan untuk memastikan volume air yang masuk ke reservoir tetap memenuhi kebutuhan distribusi. Upaya pengamanan pasokan air juga dilakukan melalui tracking jaringan pipa distribusi utama untuk mendeteksi adanya kebocoran.
5: Saya sudah menugaskan di beberapa cabang itu staf untuk piket selama musim kemarau ini. Tugasnya adalah untuk mengontrol setiap hari ke sumber air, jangan sampai ada material-material yang mungkin menghalangi arus air ke intik kita. Kemudian berikutnya, kita juga melakukan penghitungan debit rutin di seluruh reservoir. Ya, misalkan gini, reservoir yang kami miliki ini kan jumlahnya 40 lebih reservoir ya, dari 23 intik yang kita gunakan. Nah, maka harus dipastikan dulu ya, air yang masuk ke reservoir ini ada berkurang atau tidak.
4: Meski menghadapi potensi kemarau, Enti Sutisna memastikan kondisi sumber air dari PT Air Minum Jayapura saat ini belum mengalami penurunan secara drastis. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi dengan kondisi hujan yang masih terjadi walaupun dengan intensitas yang cukup rendah. Untuk itu, Enti Sutisna berpesan kepada seluruh pelanggan PT Air Minum Jayapura untuk menggunakan air bersih secara bijak agar distribusi air bersih bisa lebih merata kepada seluruh pelanggan baik itu di kota maupun di Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Festival Danau Sentani 15 didorong tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Pemerintah ingin festival sekaligus menggerakkan pelestarian budaya, lingkungan Danau Sentani dan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Reski Kurniawan.

0: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
1: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
0: Pak Kiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata. Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tarik kreasi, yosim pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
1: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku, penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
0: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan sagu lokal.
2: Dalam program saya dengan Wakil Bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, lagi sedang desain untuk di situlah tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini. Sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuat aja batang, buat pohon sagu. Jadi tidak lagi tar-tar, langsung datang ke sini. Dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
0: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk pra-festival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain pra-festival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, cerita rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Saudara pendengar dan pemirsa, Warta Berita Fajar Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
4: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
3: Saudara, Polda Papua menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pra-Festival Danau Sentani atau FDS ke-15 tahun 2026 yang berlangsung di Kalkote, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dengan mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Kehadiran Polda Papua dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap pelestarian budaya sekaligus upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dirbinmas Polda Papua, Kombes Pol Erik Kasuli mengatakan Polda atau Polri mendukung penuh kegiatan Festival Danau Sentani sebagai ruang positif bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan, menjaga budaya, dan membangun komunikasi antar elemen masyarakat. Sebab Festival Danau Sentani juga mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam ke suasana yang penuh dengan kebersamaan. Terkait dengan itu, Kombes Pol Erik Kasuli juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya. Hal tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya, terhadap identitas daerah sekaligus mencegah generasi muda kehilangan nilai-nilai budaya di tengah-tengah perkembangan zaman. Polda Papua memastikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan pra-FDS hingga puncak festival

0: Latihan menjahit, pelatihan itu untuk meningkatkan SDM kemandirian ekonomi. Berikut laporan Naldi Kesalia.
1: Pemerintah Kabupaten Mamramoraya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Mamramoraya, Epli Lukas Sembor, dan diikuti belasan peserta dari berbagai distrik di wilayah Mamramoraya. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, menekan angka pengangguran, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Mamramoraya Lukas Senggi Selasa kemarin.
2: Masih ada dua kelompok lagi, satu kelompok masih di Jayapura dan satu kelompoknya nanti dikerahkan di Utamina. Tujuannya itu pertama kita fokus pada mereka yang pencari kerja, jadi kita buka peluang bagi mereka yang pada ada saudara-saudara kita yang sementara mengalami pengangguran mencari kerja, jadi kita siapkan keterampilan mereka. Untuk bakal mereka akan punya kemampuan dan keterampilan di bidang ini, ke depan nantinya mereka akan melakukan usaha di secara kelompok sampai pada perorangan. Intinya kita persiapkan keterampilan bagi mencari kerja di dunia untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang mungkin seperti itu.
1: Sementara Asisten 3 Setda Mamramoraya, Epli Lukas Sembor, menegaskan keberpihakan terhadap tenaga kerja berbasis UAP, khususnya masyarakat Kabupaten Mamramoraya, merupakan prioritas utama. Ditegaskan, melalui program ini, pemerintah berupaya menekan angka pengangguran serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor informal.
3: Dari tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini, baik secara kelompok, perorangan, untuk menyiapkan mereka mempunyai lapangan kerja sendiri, jadi tidak bergantung pada pengangguran. Kita menyiapkan mereka, mereka mampu dengan mereka, mereka bisa membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan SDM dari baik secara kelompok maupun individu dari mereka untuk berikan ke depan tanpa harus langsung jadi pegawai atau menyiapkan. Jadi penyiapan diri untuk menjadi modal usaha untuk kepentingan kesejahteraan mereka masing-masing secara pribadi.
1: Pemerintah Mamramoraya berharap pelatihan tersebut untuk memberikan keahlian praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha maupun industri kreatif tekstil di tingkat lokal, termasuk merespon kebutuhan pasar kerja daerah sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan OAP. Naldi Saulia melaporkan.
0: Dan saudara, Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani meninjau pos tindak Satgas Operasi Damai Kartens di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam kunjungan tersebut, Kaops mengecek kondisi personil dan pelaksanaan tugas di pos, kemudian berdialog dengan anggota untuk mengetahui situasi yang dihadapi selama bertugas. Di kesempatan itu, Irjen Pol Faisal Ramadhani meminta personil tetap mempertahankan tingkat kewaspadaan meskipun situasi di wilayah tugas relatif aman. Kaops Damai Kartens juga mengingatkan anggotanya untuk menjaga kondisi fisik dan mental sebab wilayah penugasan cukup berat dalam kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri. Selain itu, kondisi geografis dan karakteristik wilayah Pegunungan Bintang menuntut personil untuk menjaga kedisiplinan, kekompakan, serta kemampuan beradaptasi selama menjalankan tugas. Selain mengecek ke kondisi personil, Irjen Pol Faisal Ramadhani juga meminta jajarannya untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah distrik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur terkait lainnya. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi sekaligus mendukung penyelesaian persoalan di wilayah tugas. Dan saudara pendengar, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
4: Baiklah, kita ikuti.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Cahaya mentari saat ini sudah menyinari, masuk memenuhi ruang studio kami, dan kami juga yakin bahwa sinar mentari pagi juga sudah menyinari seantero rumah Anda dengan membuka jendela, korden, dan juga membiarkan udara segar serta sang mentari pagi sinarnya bisa memenuhi rumah kediaman Anda tercinta. Karena memang ya Bapak Ibu, pendengar kita ya, sinar matahari pagi itu sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan vitamin yang kita butuhkan, ya, dibutuhkan oleh manusia, tentunya juga dibutuhkan oleh putra-putri kita kalau kita memiliki baby, ya. Dan sinar matahari pagi juga bisa membuat kulit kita menjadi cerah. Tapi kalau yang siang hari cukup menyengat dan cukup terik sehingga kadang kulit kita menjadi terbakar. Tapi kalau pagi-pagi, yakin deh, ketika Anda keluar rumah dan Anda berolahraga di depan rumah sambil menikmati udara pagi, matahari pagi, Anda akan mendapatkan dampak kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, pendengar, cuma saya ya. Dari miliknya MAC, spesial menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan sambil kita menikmati aktivitas perjalanan, buat Anda yang sudah berkendara, lancar jaya, selamat sentosa, sampai ke tempat tujuan. Amin.

Para pendengar Amburadul, ya, persembahan dari miliknya Ruth Sahanaya. Baik, yang lagi mempersiapkan hidangan sarapan pagi buat ibu berumah tangga, selamat pagi. Masak yang enak ya. Gak usah dibilang juga, pasti buatan ibu-ibu pasti enak dan pasti dinikmati dan diminati oleh keluarga. Dan untuk yang akan segera menuju ke kantor, selamat menikmati persiapan. Kemarin sudah libur sebentar karena pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini sudah masuk kembali di tanggal 26 Agustus ya. Dan besok tanggal 27, tepatnya di hari Kamis, hari Jumat, berarti ada 3 hari ke depan Anda masih bisa beraktivitas ya. Dan akan menikmati kembali libur akhir pekan. Jadi hari ini, besok, lusa harus Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar perjalanan Anda di bulan Agustus adalah aktivitas perjalanan yang terbilang

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara. Suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

Teton Karibo dengan Sayonara. Dan kalau kita terjemahkan Sayonara berarti selamat tinggal ya. Kalau ada kekecewaan berarti ditinggalkan. Kalau ingin pergi berarti harus ucapkan Sayonara. Baik pendengar, 9 menit lagi kita akan jelang pukul 7 pagi. Dan selamat menikmati aktivitas pagi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah nih.
2: Radio Republik Indonesia RRI.
3: Saudara pendengar, sudah pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita jeda sejenak dengan menyimak warta berita bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah LAR Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB. Menurutnya, Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun juga serangan ekonomi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran. Aksi militer mereka telah gagal, dan blokade ekonomi pun juga akan gagal. Dari dunia olahraga, Jenis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Yastremska turnamen tenis Monterey Open Selasa pada 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di Desa Trogowatu 160 tangki, di Desa Tegar Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
1: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam, ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas, kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
2: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Tlogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
3: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak.
2: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, Long Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin apa antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Airul Umam melaporkan.
7: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau tegal dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Nurdin mengatakan, titik impas atau BIP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
8: Harganya sekarang itu kan tetap kalau yang sawah itu 50 ya kisarannya itu, yang tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah, itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka nggak dihitung gitu loh. Ya kan?
9: Iya, iya.
8: Yang dihitung hanya modal-modal mereka. Tapi mereka yang ngono terus arau itu kadang nggak mereka perhitungkan.
7: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Gedungdung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
10: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi, dan begitu pun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
7: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
0: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rene Terap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KAWAM 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di Pemkab Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
12: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP selaku penegak perda ya, jajaran. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam ya batas akhir, yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu membatasi sampai pukul 22.00.
11: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
13: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
11: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kabupaten di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan Job Fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
15: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker-Trans Kalimantan Tengah akan menggelar Job Fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker-Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.

0: ikut ketika kita menyelenggarakan job fair?
1: Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
2: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
3: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan untuk kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah diatur.
2: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
5: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
6: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung menenun sarung itu dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghanta-hanta, mengangkat, dan sebagainya.
5: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorporesano ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
7: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
5: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta dalam warta berita pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini berjalannya waktu, saat ini sudah pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami di sini bersama frekuensi kesayangan Anda. Ekspresikanlah persembahan dari Titi Dijayanti menemani kebersamaan kita untuk mengantarkan Anda dalam setiap aktivitas Anda di rumah, dalam perjalanan, bahkan untuk Anda yang sudah sampai ke tempat tugas.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, sudah pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus mengupdate informasi-informasi terbaik ya untuk Anda, terutama juga ada informasi perakiraan cuaca yang sesaat lagi akan kami hadirkan 15 menit ke depan sesuai dengan koordinasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ditunggu, dinantikan dalam informasi terupdate dalam perakiraan cuaca.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur, dan dilaksanakan secara serentak. Khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten, dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, FOKIM, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala Bangsa.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, kucangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Putra dengar kah?
3: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
2: Siapkan data untuk?
3: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
2: Sapu sebelah rumah tuh sudah didata juga, tapi saya belum kan. Saya tidak usah didata sudah
3: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
2: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa
3: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
2: Oke, sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
3: Astaga, saya sampai lupa. Mari, Mace, sini.

0: Beli, beli. Pacet satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, pacet, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya terlalu usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
0: Pagi Pace, lagi bikin apa kak?
3: Pagi juga Mace, ada atur pinang, saya mau pergi bawa jual di pasar.
0: Sudah dengar kak belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari kantor Badan Pusat Statistik.
3: Sensus apa Mace?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah Pace, kau usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
3: Oh begitu eh, kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, kau ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
3: Oke, baik Mace.
4: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026.
5: Dari data yang benar, kita tentukan arah pembangunan Papua.
6: Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudahkah Anda memberikan data ketika sensus ekonomi akan berkunjung ke rumah Anda ya? Itu dia satu informasinya pendengar, dan kami update kembali informasi perakiraan cuaca bersama Dewi Prakirawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iya, selamat pagi Mbak Dewi.
7: Ya Mbak, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak. Ya, informasi perakiraan cuaca mungkin sudah terangkum untuk edisi pagi ini. Silakan Mbak, boleh disampaikan untuk pendengar kita perakiraan cuaca.
7: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI 1J Pura di mana pun Anda berada. Bersama saya Dewi, perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah Lumajang Pura, akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlangsung selama 24 jam ke depan untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Nah, secara umum cuaca di wilayah Provinsi Papua diperkirakan secara berawan hingga hujan lebat dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 57 hingga 99%. Dan untuk arah berbeda dari arah utara dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar 3 hingga 3 km per jam. Kemudian untuk hujan melintas tinggi hingga sedang potensi terjadi pada setiap hari di wilayah Kabupaten Sari, Lombok, Merak, dan juga Warapan. kemudian untuk malam hari di wilayah Kabupaten Ormi dan Lombok Raya. Selanjutnya untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, sebenarnya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga kawan. Kemudian masih perkiraan di Gelombang di perairan utara Papua, kemudian gelombang sekitar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 15 knot dan arah dingin dari arah timur. Kemudian untuk perairan Papua, kemudian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dominan dari arah timur. Dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut diperkirakan sudah sendiri pada pukul 12.42 sedangkan 5 meter dan juga untuk pasang naik diperkirakan terdiri pada pukul 12.08 akan naik setinggi 1.1 meter.
6: Iya. Oke, okay, Mbak Dewi, informasinya apakah ada tambahan sebelum himbauan masuk, Mbak? Silakan.
7: Untuk himbauan sendiri, ini himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi keadaan, segera menyelamatkan semua tas gunung ataupun perbukitan dan juga terjadi hujan lebat dengan durasi yang lama karena potensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan genangan dan juga tanah longsor.
6: Oke, okay, baik, terima kasih Mbak Dewi untuk informasinya terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan untuk edisi pagi hari ini Rabu 26 Agustus. Selamat beraktivitas kembali Dewi, sampai jumpa.
7: Terima kasih kembali.
6: Selamat pagi, Dewi Prakirawati Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang sudah menyampaikan terkait dengan perkembangan cuaca terkini. Anda masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.

Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi, suasana perjalanan buat Anda yang sedang berkendara dari Kabupaten Jayapura menuju ke Kota Jayapura, perjalanan cukup panjang, hampir 1 jam atau 45 menit tergantung kecepatan Anda. Kalau yang lagi membawa kendaraan dengan santai ya, maksimal lebih dari 30 menit ya. Tapi kalau dalam kondisi terburu-buru, pasti 30 menit pasti nyampe. Tergantung kecepatan, tapi kalau memang pengen lancar jaya, selamat sampai tujuan, walaupun secepat apapun juga, tetapi harus dengan konsentrasi dan fokus ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi buat yang lagi akan melakukan kegiatan, dan kegiatan tersebut dilakukan di Polda Papua, di mana mengundang seluruh perwakilan-perwakilan dari Polres-Polres yang ada. Ya, buat yang lagi berkendara, perwakilan dari Wamena. Selamat menikmati saja perjalanan buat Bung Yunus dan juga Mbak Cantik ya, yang ada di sampingnya, yang selalu menikmati aktivitas bersama sang suami tercinta. Selamat menikmati saja buat Mbak I. Boleh saya sebutkan namanya? Iya, selamat menikmati aktivitas perjalanan. Semoga saja semua boleh berjalan dengan sukses. Yang digelar kegiatan dan aktivitas di jajaran Polda Papua meliputi Polres Jayawijaya, Polres Lanijaya, bahkan juga Polres jajaran se-Papua. Ya, selamat menikmati juga aktivitasnya buat yang lagi baru saja sampai ke kantor ya. Semoga sehat, tetap sehat dan sukses menyertai.

Papa ya. Ini lagu memang bukan lagu dari Papua, tetapi lagu dari saudara-saudara kita di Timur. Spesialnya buat Putri Bintang yang lagi berkendara, ini lagi menuju ke arah Kabupaten Jayapura ya, komandan kita nih ya. Selamat menikmati saja ini komandan kita nih, kalau lagi joget ini asik banget ya. Dari Polres Jayapura yang ada di Doyo, selamat siang saja, selamat pagi menjelang siang. Selamat menikmati aktivitas pagi buat Ibu Ariani alias Putri Bintang. Saya juga menyapa untuk semuanya yang ada di Kabupaten Jayapura, kakakku sayang, yang ada di Kampung Harapan juga, ini lagi goyang. Untuk semua deh tanpa terkecuali lagi menikmati aktivitas pagi.

Saudara pendengar, karya cipta dari Elton John tetapi dinyanyikan oleh Blue Sorry Seems to Be the Heart. Baik pendengar, sudah pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Kita masuk pada informasi-informasi dalam aktualiti Papua. Dan aktualiti Papua untuk edisi pagi ini saya kutip dari laman rri.co.id Biak terkait dengan kebakaran hutan yang sudah Diana sampaikan informasinya tadi pagi. Namun kami lanjutkan dengan kelengkapan informasinya dari rri.co.id Biak, dan informasi ini ditulis oleh Oki Pinontoan. Penanganan pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor terus dilakukan oleh tim Satgas Penanggulangan Karhutla yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Di antaranya ada personil kantor SAR Biak. Para personil SAR dilibatkan mendukung personil lainnya yang terbagi dalam beberapa zona yang telah ditetapkan. Sebanyak 32 personil, saudara, disiapkan untuk menangani dan mendukung kebakaran hutan atau karhutla. Ada petugas yang bertugas ya, atau personil yang bertugas secara mobile, ada juga yang standby on call. Nah, saudara pendengar, hal tersebut diungkapkan oleh Kundori ya, kepala kantor SAR Biak, yang menyebutkan terdapat 32 personil yang dibagi dalam 2 tim. Kundori mengajak masyarakat Biak dan potensi SAR untuk bersama-sama aktif menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah sembarangan maupun membuka lahan atau aktivitas lain yang berisiko menyebabkan kebakaran.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Datangnya dari Biak Numfor, kita menuju ke Kabupaten Bovendigul, saudara. Ada beberapa poin-poin berita-berita utama yang diturunkan oleh kontributor berita. Di antaranya ada SD Negeri 2 Tanah Merah gelar peringatan Maulid Nabi untuk menanamkan toleransi. Ada juga persiapan RRI Fest yang digaungkan oleh RRI Bovendigul di tengah keterbatasan. Kemudian juga ada tantangan sekolah reguler Bovendigul untuk mendampingi anak disabilitas. Kemudian juga ada berita-berita terkait juga dengan bagaimana KKSS ingatkan fungsi organisasi untuk saling meringankan sesama beban. Oke, baik pendengar, saya fokuskan untuk satu informasi yang ditulis oleh kontributor berita dari Bovendigul, ada Bung Thomas M. Jamlean, di mana SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar peringatan Maulid Nabi, ya, tanamkan toleransi. Dan saudara, ini dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus mengenalkan sosok dan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para siswa. Dan hal itu diungkapkan oleh Kepala SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya, saudara, adalah tidak lain sebagai barometer penting bagi sekolah untuk bagaimana menanamkan ilmu agama. Anak-anak tidak hanya mengetahui sosok beliau tetapi juga memahami keteladanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi lebih lengkapnya, saudara, Anda bisa baca di portal rri.co.id Bovendigul.

Oke, okay, saudara pengera, sambil kita menikmati aktualiti Papua, tadi beberapa berita saya rilis dari rri.co.id Biak dan juga dari Bovendigo. Namun satu informasi ringan, saudara pendengar, kami boleh hadirkan menemani kebersamaan kita. Siapa tahu Anda yang saat ini tengah memonitor siaran kami juga punya keluhan yang sama terkait dengan nyeri pinggang sebelah kiri, dan pasti Anda tahu, pengen tahu kenapa sih, apa sih sebabnya ketika saya mengalami nyeri pinggang sebelah kiri. Dan informasi ini pendengar kami rilis dari rri.co.id Jayapura dan ditulis oleh Siti Rahmawati. Nah, saudara, nyeri pinggang sebelah kiri jangan dianggap terlalu sepele karena keluhan dapat berasal dari otot, dari tulang, dari saraf, atau dari ginjal. Melansir Mayo Clinic, nyeri pinggang dapat disebabkan ketegangan otot, cedera ligamen, gangguan cakram, artritis, hingga infeksi tertentu. Jika nyeri terasa setelah mengangkat beban, membungkuk dan bergerak tertentu, penyebabnya kemungkinan terkait dengan ketegangan otot pinggang. Dan ini melansir Cleveland Clinic, nyeri pinggang kiri sering berkaitan dengan cedera otot, masalah tulang punggung, tulang belakang, infeksi, dan juga gangguan ginjal. Oke, saudara, Anda penasaran untuk kelanjutan informasinya? Kami ajak Anda untuk kembali berkunjung ke portal rri.co.id. Banyak informasi-informasi yang kami hadirkan, di antaranya juga tadi informasi yang sudah dihadirkan lewat berita pagi yang kami hadirkan, tetapi juga kelengkapan beritanya Anda baca langsung yang ditulis oleh beberapa kontributor kami. Ada Bung Reski Kurniawan, tetapi juga ada Bung Arul Firmansyah, Lina Umasugi, dan lain sebagainya. Informasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan Festival Danau Sentani, statement dari Gubernur Papua tentang kebakaran hutan, kemudian Pantai Kalkote yang disiapkan menjadi sentra kuliner, wisata permanen, dan juga FDS 15 yang bertujuan untuk mendorong ekonomi kreatif dan meningkatkan pariwisata di Papua. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program 1. Kami akan kembali sesaat lagi dalam Aktualiti Papua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar, waktu terus berjalan. 15 menit lagi kita akan jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 9 pagi ada penyampaian warta berita yang kami relay seperti biasanya dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, satu informasi yang ditulis oleh Roni Hisage dari rri.co.id Wamena atau Jaya Wijaya. Pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan bantuan dana hibah sebesar 1 miliar rupiah untuk menunjang pembangunan gedung gereja Kingmi Papua Jemaat Betel Pulau Klasis Persiapan Lembah Ajaib Dekai, Koordinator Yahukimo. Bantuan dana tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Pembangunan Lukas Elopere, dan selanjutnya dana 1 miliar itu seutuhnya diserahkan kepada pengusaha atas nama Handoko untuk menindaklanjuti pembangunan yang sedang dikerjakan. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menyampaikan terima kasih kepada Gereja Kingmi Papua, Koordinator Yahukimo, khususnya Gereja Betel Pulau yang selama ini mendukung dalam doa. Ia berharap, saudara, untuk bantuan tersebut bisa mempercepat proses pembangunan gedung gereja yang ada. Itu dia satu informasi pendengar dari Kabupaten Yahukimo. Saudara, informasi dari Kabupaten Yahukimo tetapi bisa dibaca lengkap oleh Anda di portal

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasi, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri Cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami, buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

Oke, saudara pendengar, Herua dengan kopi dululah ya. Kalau gak bisa ngopi, berarti ngeteh dululah. Kalau gak bisa ngeteh, berarti apa? Air hangat, air putih, air kehidupan ya, yang bisa menemani kebersamaan kita dalam aktivitas kita pagi hari ini. Gimana, Anda sehat hari ini ya? Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat. Baik pendengar, 2 menit lagi kita akan jelang Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Kami langsung akan rehat sejenak dengan sajian lagu-lagu yang sudah hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita langsung menuju ke Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk menyimak kembali Warta Berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

berjuang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat.